0: RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
3: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
4: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
2: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
5: Laporan khusus.
6: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
6: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
5: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu karena ini modeling, pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
8: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
9: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
10: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
11: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
14: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat.
15: Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Praslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Praslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

serius dengan apanya dong, ya. Baru saja menemani ruang dengar Anda, tentunya di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, mengantarkan kita pada pukul 8 lewat 39 menit ya. Menuju informasi selanjutnya, di mana bonus demografi Indonesia dinilai menjadi peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara. Hal tersebut terjadi di tengah fenomena global aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Demikian disampaikan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wamen P2MI Christine Aryani pada Rabu 2 September 2006 di Jakarta. Christine mencontohkan Korea Selatan yang memiliki tingkat kesuburan atau total fertility rate sebesar 0,8. Padahal menurutnya, satu negara membutuhkan tingkat kesuburan sekitar 2,1 untuk menjaga keberlanjutan jumlah penduduknya. Kondisi tersebut membuat sejumlah negara menghadapi keterbatasan tenaga kerja produktif. Kekurangan itu kemudian membuka peluang bagi pekerja migran dari negara yang memiliki sumber tenaga kerja cukup besar, termasuk Indonesia. Menurut Wamen, peluang kerja tersebut terdiri atau tersedia di berbagai sektor, misalnya kesehatan, manufaktur, hospitality, kelistrikan, serta jasa perkapalan. Christine mencontohkan negara-negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang mengalami fenomena aging population, termasuk usia produktif di sana justru memilih untuk bekerja di negara-negara Eropa Barat. Menurut data Kementerian P2MI per 30 Agustus 2026, terdapat 289.938 lowongan kerja luar negeri yang telah terverifikasi. Peluang tersebut tersebar di berbagai negara dan sektor pekerjaan. Untuk memanfaatkannya, Kementerian P2MI menyiapkan program SMK Go Global. Program ini diarahkan untuk membekali calon pekerja migran dengan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Nep, satu lagu dari Netral dengan Nurani Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda dan mengantarkan kita pada pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah tentunya. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanannya, kami selalu mengimbau Anda untuk selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan juga tentunya untuk selalu menghargai pengguna jalan lain ya. Terlebih saat ini kondisi cuaca sedang sedikit gerimis ya, dan juga tentunya jalan agak sedikit becek dan licin tentunya. Dan kita menuju ke informasi berikutnya, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan proses penghapusan konten video di ruang digital merupakan kewenangan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Penjelasan tersebut disampaikan terkait isu takedown video pengeroyokan warga hingga tewas yang terjadi di Pejompongan, Jakarta Pusat. Pemerintah membantah mengajukan permintaan takedown atas unggahan rekaman peristiwa pengeroyokan penjual cermin Bambang Setiawan tersebut. Penanganan pemblokiran konten fakta dilaporkan murni berada di bawah kewenangan teknis pengelola platform media sosial terkait. Setiap platform digital memiliki standar kepatuhan komunitas tersendiri dalam menyaring kelayakan penayangan materi video secara mandiri. Evaluasi penyebaran konten fakta tetap mengedepankan asas keterbukaan informasi bagi kepentingan seluruh masyarakat pengguna internet. Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Syafriansah Rosadi memberikan klarifikasi resmi mengenai mekanisme penanganan konten digital. Proses takedown secara teknis adalah kapasitas dari PSE yang bersangkutan. Pihaknya dari pemerintah tidak mengajukan takedown konten-konten yang memang berisi fakta atau berita nyata. Syafriansah menguraikan peranan aturan panduan komunitas milik masing-masing perusahaan penyedia layanan sistem elektronik di Indonesia. Pemerintah menegaskan tidak pernah menghalangi penyebaran rekaman peristiwa kekerasan selama muatan informasi tersebut sesuai kejadian yang sebenarnya. Pemerintah menghimbau pengelola sistem elektronik tetap bersikap transparan dalam menerapkan standar operasional pemblokiran materi digital. Masyarakat diminta bijak memilah informasi resmi di media sosial demi mencegah

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pendengar Pro, satu tar akan kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Marvels dengan Ku Tak Ingin Mencintai dan Dicintai, lagu yang dirilis pada tahun 2009. Telah berlalu dari ruang dengar Anda dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi murid selama 24 jam secara penuh. Langkah tegas ini berguna mencegah aksi bullying, kekerasan seksual maupun intoleransi di lingkungan sekolah berasrama. Instruksi penting itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala sekolah pada Rabu 2 September 2026. Pertemuan secara daring melalui Zoom tersebut menegaskan karakter boarding school yang membutuhkan pengawasan ketat tanpa kompromi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya pengawasan penuh di sekolah. Kepala sekolah diminta melibatkan wali asuh serta wali asrama dan manfaatkan fasilitas closed circuit television atau CCTV. Selain pengawasan ketat, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh prosedur maupun tata kelola sekolah rakyat. Pengelolaan keuangan harus bebas korupsi, tanpa konflik kepentingan, serta memiliki standar belajar dan asrama setara. Gus Ipul juga meminta keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan keamanan maupun kebersihan lingkungan. Mulai bulan depan, kepala sekolah wajib membuat laporan kondisi kesehatan, perkembangan mental, serta latar belakang siswa. Ia memberikan waktu 1 hingga 3 bulan bagi seluruh kepala sekolah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, ia turut menyoroti penanganan sekolah rakyat yang berada di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Sekolah Rakyat Terpadu 1 Kota Waringin Timur, Nikon Bastari, menegaskan siswa tidak dipulangkan akibat dampak asap. Gedung permanen sekolah di Kalimantan Tengah tersebut berada sangat dekat dengan titik lokasi kebakaran hutan dan lahan. Nikon menyatakan keberadaan fasilitas medis mendukung membuat para siswa merasa jauh lebih aman berada di lingkungan sekolah. Kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi meski ruang kelas terdampak asap. Pembelajaran dipindah ke gedung asrama dengan bantuan para guru ketika ruang kelas tidak dapat digunakan akibat kabut. Pihak sekolah berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah demi memastikan keselamatan seluruh siswa selama kabut berlangsung.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong hilirisasi susu kambing untuk memperluas pasar, meningkatkan nilai tambah peternak rakyat, dan pengembangan dilakukan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, pengolahan hingga edukasi konsumen. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan ini saat berdialog bersama peternak kambing peras di Banyumas pada Selasa 1 September 2026. Menurutnya kambing memiliki potensi besar sebagai sumber protein hewani sekaligus penggerak ekonomi peternak. Data BPS dan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat rumah tangga peternak kambing mencapai lebih dari 3 juta. Para peternak tersebut tersebar antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Aceh. Produksi daging kambing nasional diperkirakan mencapai lebih dari 160 ribu ton per tahun. Sementara produksi susu kambing masih sekitar 20 hingga 25 ribu ton per tahun atau kurang dari 1% produksi susu nasional. Meski produksinya masih terbatas, permintaan susu kambing terus berkembang. Permintaan berasal dari wilayah sentra produksi maupun segmen konsumen perkotaan. Kemenko Pangan menilai pengolahan modern dapat meningkatkan penerimaan konsumen terhadap susu kambing. Produk susu juga dapat dikembangkan dengan berbagai varian rasa seperti coklat dan juga stroberi. Salah satu produk tersebut dikembangkan Meta Nusa Dharma melalui Menda Milk di Banyumas. Produk tersebut dipasarkan secara langsung maupun melalui e-commerce dengan layanan pengiriman ke berbagai wilayah Indonesia. Susu kambing juga berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah lainnya. Produk tersebut antara lain keju, susu bubuk, yogurt, dan berbagai olahan susu lainnya. Pengembangan industri susu kambing masih menghadapi tantangan skala produksi yang rendah. Kondisi tersebut membuat harga susu kambing relatif lebih tinggi dibandingkan produk susu lainnya. Namun, peluang pengembangan masih terbuka dengan populasi kambing nasional yang mencapai lebih dari 20 juta ekor. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, kualitas, pakan dan bibit, kesehatan hewan, serta teknologi pengolahan.

mertua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana? Nah,
0: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Nah, rangkaian lagu-lagu ini masih akan menemani Anda sampai pukul 11 nanti ya. Kebersamaan siar kita dilanjutkan untuk edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026 ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya hari ini. Pagi-pagi kita udah dapat rezeki hujan lebat ya. Kepinginnya sih berlangsung sampai seharian. Tapi ya dicukupkan ternyata sampai sekitar pukul 9 tadi mereda. Ya, mudah-mudahan kabut asap mereda juga dan ada kesejukan yang kita rasakan setelah beberapa lama kita mengalami yang namanya gerah luar biasa ya kalau siang hari ya. Bukan lagi gerah, panas ya. Jadi bersyukur untuk hari ini pagi-pagi udah dikasih rezeki, udah dikasih sejuk ya. Mendung juga. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa berulang lagi nih, kita dikasih hujan lagi. Oh, jangan dong, Mbak, ya. Lagi banyak aktivitas di luar rumah nih. Iya juga ya. Nanti bisa terkendala kalau hujan. Ya udah, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan ya. Yang penting harapannya semua bisa jalan. Oke, sehat-sehat semua hari ini, mudah-mudahan aktivitasnya siap berjalan lancar, dimudahkan ya, dan selalu semangat untuk menghadapi hal-hal baru, karena setiap hari kan kita nggak mungkin lempeng-lempeng aja kan ya, nggak mungkin kita akan mengulangi hal-hal yang kemarin kita lakukan, kecuali kalau memang kemarin belum selesai nih tugas-tugasnya. Tapi setiap hari pasti ada hal-hal baru, yang mana hal-hal baru itu terkadang tidak sesuai yang kita harapkan ya. Kita sebagai manusia pastinya pengen yang baik-baik aja ya kan, yang enak-enak aja ya. Tapi kan dunia nggak sepakat untuk itu. Dunia nggak pernah sepakat soal kita terkait kemauan. Kita maunya begini, ya, dunia kan kasih kita seperti itu, gitu kan? Ya, dan kita harus siap menghadapi segala sesuatunya. Ya mungkin disertai dengan protes-protes kecil yang manusiawi lah ya. Tapi hidup harus tetap berjalan dan kita juga tetap harus melakukannya, bukan? Nah, jadi untuk itu jangan lupa nih combo maut ya, berdoa dan berupaya, berdoa dan berusaha agar apa yang menjadi pekerjaan atau kegiatan di hari ini bisa berhasil efektif ya. Kenapa efektif ya? Supaya apa yang kita keluarkan, energi kita itu kembali kepada kita dengan hasil yang kita harapkan itu seimbang ya. Jangan sampai kita membuang-buang banyak energi tapi kembalinya minus gitu ya. Jadi semoga apa yang kita usahakan hari ini itu bisa berjalan efektif, efisien ya kan, berdaya guna ya, dan tepat sasaran. Oke. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya Ervi dan Angga Hadi. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Anda di pagi menjelang siang ini ya. Oke, dari Yuka Tamada tadi dengan Tell Me Baby. Nah, kali ini ada Yotari Veta dan Suara Kayu. Milikku bukan milikmu.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar Nikita Willy, andai kau bisa mengerti ya, sosok yang belakangan ini sangat naik daun dengan tipe parentingnya yang kerap kali menjadi perbandingan atau acuan para ibu untuk menerapkan pola asuh anak ya. Tapi masing-masing orang tua pastinya juga punya kiat tersendiri kan ya untuk mengasuh anak, dan harapannya pasti itulah yang terbaik yang diinginkan untuk anak-anaknya. Nah, selamat siang untuk para ibu rumah tangga yang sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya Bu ya. Cuci-cuci, masak-masak, ya kan, ngepel-ngepel, bersih-bersih. Nggak akan pernah habis kalau mau diikuti. Tapi ya, apresiasi tertinggi untuk Anda semua. Harapan kami para ibu senantiasa sehat ya, karena para ibu nggak boleh sakit. Iya benar, nggak boleh sakit. Ini bukan ungkapan semata, ini bukan kata-kata kosong aja, tapi ya seperti itu ya. Pada faktanya seorang ibu tuh gak boleh sakit. Kalaupun sakit gak boleh dirasain. Kalaupun sakit gak boleh dilama-lamain ya. Dan memang bukan gak boleh aja, gak bisa. Bisa dihitung jari ibu-ibu yang lagi sakit gak enak badan bisa bangun siang. Oh no no ya, no no. Karena ya tetap harus bangun pagi. Mau sakit seperti apa tetap ada tanggung jawab ya. Walaupun mungkin bisa, tapi entah kenapa perasaan itu agak berat ya kan Bu ya. Pastinya tetap mau melayani keluarga, tetap mikir anak-anak ini sarapan apa, enggak mungkin saya bangun siang. Tetap mikir nanti anak-anak bekalnya apa, ya pasti semuanya riweh diurusin apalagi pagi-pagi. Nah, tapi harapannya para ibu juga bisa memanage waktu ya. Ketika riweh di pagi hari, nah ketika anak-anak sekolah ya, pasangan bekerja, gunakan waktu yang ada untuk istirahat. Oh enggak, saya langsung bersih-bersih. Jangan ya, boleh bersih-bersih tapi standar lah. Ya selalu saya bilang turunkan standar ya, karena kadang-kadang bersikap perfeksionis itulah yang melelahkan kita. Jadi ketika ada waktu, alokasikan untuk istirahat, ambil nafas sejenak ya, ambil waktu untuk diri Anda sendiri, dan setelah itu rasakan Anda bisa kembali segar dan siap untuk aktivitas-aktivitas rumah tangga lainnya yang lagi-lagi gak akan ada habisnya kalau diikuti. Jadi Anda juga sudah harus mulai selain menurunkan standar ya, Anda para ibu juga sudah harus mulai bersikap tegas gitu ya. Bersikap tegas dalam arti jangan semua pekerjaan itu mau di cover ya. Jangan semua pekerjaan itu mau ditangani. Ada yang bisa hari ini, ada yang bisa besok, ya udah besok aja ya. Jangan semua maunya mau di handle, itu juga bisa melelahkan ya. Kita senormalnya para ibu rumah tangga aja ya, dengan aktivitas yang standar. Karena kalau mau diikuti semua nanti capek. Capeknya nanti akan bisa berbuah sakit. Kalau sakit, apakah kita bisa sakit para ibu? Enggak boleh dan enggak bisa ya. Jadi mulai dari manajemen waktu dan manajemen klasifikasi tugas ya. Apa yang bisa ditunda untuk besok ya udah besok aja. Kalau hari ini terlalu banyak nih yang harus dihandle ya udah bagi ke besok gitu ya. Jangan merasa berdosa, jangan merasa bersalah, dan sekali lagi jangan terlalu perfeksionis gitu ya. Enggak mesti rumah itu setiap saat harus terlihat bersih ya. Kalau itu mengorbankan tenaga kita, energi kita sampai harus berlelah-lelah luar biasa, enggak usah ya. Turunkan standar. Enggak apa-apa kok rumah sesekali dalam keadaan kotor, toh nanti juga akan dibereskan lagi. Yang penting ambil waktu sejenak untuk diri Anda. Sekarang para ibu tuh bukan hanya fisik yang harus dijaga, tapi lebih kepada kesehatan mental, dan ini yang paling berat. Fisik mungkin bisa bertahan, fisik mungkin bisa kuat ya. Tapi mental belum tentu. Karena kalau mental ini kaitannya nanti ke api dalam sekam. Pendem, meledak. Dan itu sudah tahap yang paling akut yang sebenarnya susah untuk bisa diperbaiki lagi ya. Kalaupun bisa ya perlu tahapan, perlu pendampingan ya, menghubungi tenaga-tenaga kompeten ya, seperti psikiater atau psikolog gitu ya. Jadi kita mulai dari hal kecil aja, dari lini kehidupan kita yang paling dasar, yang paling pribadi, ya mulai dari tugas-tugas rumah tangga, tugas-tugas domestik yang jangan terlalu memberatkan kita. Dan itu ada di kontrol kita, kita yang bisa mengklasifikasikan bisa atau tidaknya, kapannya ya. Jangan semuanya mau dihandle sementara Anda hanya satu orang di rumah ya. Jadi bersikap bijak pada diri sendiri, pada energi diri sendiri, pada tenaga itu
juga diperlukan ya, karena imbasnya nanti Anda juga yang merasakan ya. Semangat, apa menu hari ini? Mudah-mudahan ada lengkap ya, ada sayurnya ya, ada seratnya, ada proteinnya. Oke, kami temani aktivitas Anda di siang hari ini karena kebersamaan kita masih cukup panjang ya. 2 menit lagi pukul 11, jadi kita akan terus terabas langsung sampai menjelang pukul 12 menantikan dinamika olahraga ya, pukul 12 nanti. Tapi pada pukul 11 nanti ini kayaknya kita alih dulu nih, alih trayek ya. Trayek lagunya untuk pukul 11 nanti musik tradisional dan budaya. Jadi kita nikmati beberapa waktu yang ada ini kembali dengan beberapa lagu dari jalur musik Indonesia. Ini dia Jenei dengan Pelangi.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pongki Barata dan The Genderous Band Tanpa Nama sudah mengakhiri kebersamaan kita. Kita beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik tradisional dan budaya ya. Ini lagu-lagu dari Sumatera Utara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Iis Suprapto dan James Simbolon dengan Nasonang Dohita Nadua. Lagu yang sudah mengantarkan kita di pertengahan jalan ya. Kita mengampiri pukul 11.34 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Yang sudah siap-siap untuk istirahat, biasanya kalau pekerjaan pukul 12 sampai pukul 1 siang istirahat ya. Mau tidur siang singkat ataupun makan, atau ada juga yang akan ibadah sholat zuhur ya untuk umat Islam. Nah, biasanya nanti akan dimulai rentang waktu istirahatnya itu dari pukul 12 sampai pukul 13 atau pukul 1 siang. Ya, molor-molor dikit. Biasanya ada yang kembali masuk sekitar pukul 13.15 atau 13.30 ya. Well, kita terus hadir masih dengan koleksi lagu-lagu Batak ini ya, lagu-lagu Sumatera Utara. Judulnya panjang-panjang ya kalau lagu Batak ini, dan pastinya suara penyanyi-penyanyinya juara. Ya, untuk Anda para warga-warga Batak ya, suku Batak atau yang berasal dari Sumatera Utara, dari manapun itu ya, semoga ini bisa membuka kembali lembaran kenangan tentang kampung halaman, entah di halaman yang keberapa. Tapi pastinya lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah itu akan membawa kita pada suasana dan nuansa tersendiri ya. Apalagi kalau sudah terlampau lama kita nggak menengok kampung halaman. Ya, ada beberapa alasan orang-orang tidak kembali mudik ya atau ke kampung halaman. Satu, karena sudah tidak ada orang tua lagi yang harus dikunjungi ya, mungkin hanya tersisa keluarga-keluarga luar saja. Sementara untuk keluarga inti ya, kalau dimulai dari orang tua yang sudah nggak ada, itu akan beda sudah rasanya ya. Kebanyakan alasan orang-orang untuk pulang kampung adalah menengok orang tua kan. Nah, ketika orang tua sudah tiada, maka berbedalah sudah rasanya. Apalagi kalau sudah satu atau masing-masing saudara ini sudah berpencar ya ke daerah rantauannya masing-masing. Ketika orang tua yang menjadi titik kumpul sudah tiada, nah ini akan membawa perbedaan yang cukup besar. Tapi walau bagaimanapun, kampung halaman tetap menawarkan memori tersendiri yang akan membawa kita dari mulai proses lahir dan tumbuh kembang di sana ya. Juga teman-teman yang mungkin menjadi bagian dari perjalanan hidup kita sejak dini. Itu yang kami harapkan bisa diantarkan lagu-lagu ini ke ruang dengar Anda. Selanjutnya ada Vanda Hutagalung dan Shandi Trio dengan Horas dan Holong Mengalap Holong. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini ya.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Gar dan Anak Terminal oleh Herty Sitorus dan Sandi Trio. Maka berakhir sudah perjalanan kita dalam lagu-lagu tradisional dan budaya, pendengar. Karena sudah saatnya kami akan mengajak Anda menuju Pro 3 Jakarta. Kita menantikan dinamika olahraga yang nanti juga akan kami jeda sejenak, karena akan hadir azan zuhur pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Sehat-sehat ya. Kita akan terus bersama sampai nanti di berakhirnya masa tugas saya pada pukul 15 alias pukul 3 sore.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor

0: balik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnaburg setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnaburg sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnaburg akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnaburg Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Di Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3-7-6.

0: Pembalap Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya support.
3: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43

0: dari pecatur asal Vietnam itu?
1: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang pasti enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
0: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan

0: PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk explore lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama.

hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT adalah tanda klub terdaftar juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, selamat siang. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Di kesempatan siang hari ini untuk menantikan berita Paguntaka, tepat pukul 13 mendatang, maka akan kembali kami hadirkan lagu demi lagu siang hari untuk Anda yang tengah menikmati istirahat ataupun sudah prepare untuk balik kerja, ya, balik kembali dengan rutinitas padat di tempat kerja Anda. Nama-nama seperti Mus Mujiono, Sheila Majid, dan Odi Agam, juga Electron 45, Rafael Tan, Rafika Duri, Suci Wulandari, nanti satu demi satu akan mengunjungi ruang dengar 97,9 MHz. Kita awali dari Surat Cinta dari kolaborasi Mus Mujiono, Sheila Majid, dan Odi Agam.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.59 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera menuju disiarkannya berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan. RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi siar Kamis 3 September 2026 dan berita ini dapat Anda ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai 70%. Laporan Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton.

0: produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Ikin Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
1: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton, sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Timur Dasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah Kota Tarakan mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal ini menyusul adanya keluhan peserta terkait lambannya proses pencairan santunan akibat alur birokrasi yang dinilai terlalu panjang.
3: Jadi ini sebagai pekerja rentan yang dianggap mereka susah mengurus BPJS tenaga kerjanya.
4: Permasalahan ini mencuat setelah adanya aduan dari warga Juwata Laut yang kesulitan mengurus klaim ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Ia pun mengadukan hal itu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan yang ditindaklanjuti oleh Komisi 2 dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Rabu 2 September kemarin. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino menjelaskan bahwa akar masalah bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan perubahan sistem pembayaran. Sebelumnya, iuran bantuan dibayarkan langsung oleh dinas teknis seperti Dinas Perikanan ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun merujuk rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, seluruh data penerima manfaat kini harus disetorkan dan diverifikasi terlebih dulu melalui Dinas Sosial sebelum pembayaran dilakukan. Penumpukan data di Dinas Sosial inilah yang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi sehingga masyarakat atau peserta rentan seperti nelayan kesulitan saat mengajukan klaim.
3: Keluhan dari Manisa, warga Juwata Laut. Kemarin ada yang meninggal warganya, Pak Yohanes Duma. Jadi ini sebagai pekerja rentan yang dianggap mereka susah mengurus BPJS tenaga kerjanya. Jadi mereka mengadukan salah satu anggota Dewan Dapil Tarakan Utara sehingga permasalahan tersebut dibawa ke kantor Dewan. Nah, jadi kesimpulannya hal itu bisa dilaksanakan oleh BPJS. Ternyata masih terdata. Begitu. Jadi kan dulu sistemnya Dinas Perikanan langsung bayar ke BPJS untuk iuran bantuan itu. Nah, sekarang ternyata dari dinas-dinas ini harus menyetor data dulu ke Dinas Sosial.
4: Meskipun terjadi hambatan administratif, Simon Patino memastikan bahwa hak santunan bagi ahli waris tetap dapat dicairkan setelah dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Kedepan, pihaknya mendorong Pemkot Tarakan untuk memperbaiki mekanisme verifikasi data agar tidak menumpuk di Dinas Sosial, sekaligus mengimbau dinas terkait aktif mensosialisasikan perubahan alur ini kepada masyarakat. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Paguntaka. Siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Kota Tarakan masih melakukan penanganan batu bara aktif di Jalan Pantai Amal Lama, tepatnya di depan Kampus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Proses pengerukan membutuhkan kerjasama lintas instansi karena material batu bara sampai di dalam perut bumi. Laporan kembali disampaikan oleh Muhammad Rajab Syah.
5: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ.
4: Pemerintah Kota

0: diarahkan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
1: Di atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ. Terus teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang kelihatannya dalam jam. Sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu, jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
0: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai 70%. Komisi 2 DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah Kota Tarakan mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Saya Arfi Febrianti, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian berita Paguntaka.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah ruang berita aktual yang setiap hari kami sajikan dari Senin sampai Sabtu melalui sesi berita Paguntaka untuk siang hari. Dan berita Kaltara akan menjumpai Anda di setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Kita kembali untuk menginspirasi Anda yang sudah berjibaku kembali dengan tugas-tugas dan pekerjaannya di siang yang cukup menyala ini ya. Tapi kayaknya masih berasa ya sisa-sisa hujan yang cukup lebat pagi tadi, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala yang berarti juga untuk aktivitas Anda secara keseluruhan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita lagi dikepung dengan berbagai kemungkinan ya, kemungkinan menurunnya kesehatan karena ya kabut asap, cuaca yang tiba-tiba berubah-berubah, belum lagi imun kita yang memang lagi tidak baik-baik saja. Nah, imun inilah yang akan menjadi pintu masuk dari penyakit-penyakit yang akan datang ya, kalau imun Anda tidak kuat untuk menghalau. Nah, bagaimana kita menjaga imun agar tetap stabil? Ya, itu tadi, istirahat yang cukup dan pastikan asupan makanan dan minuman Anda juga teratur dan bergizi ya. Oke, lagu-lagu ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sembari kita menantikan rangkaian lagu-lagu dangdut nanti di Pro Dangdut ya. Kami juga akan menjumpai Anda sekitar pukul 14 dengan live kita di TikTok ya. Oke, pendengar Steven, aku cinta dia mengawali jumpa kita dengan lagu-lagu selingan penghibur Anda.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar dari Anang dan Chris Dayanti, Makin Aku Cinta sudah mengantarkan kita di menit ke akhir untuk menuju program berikutnya ya, yaitu Pro Dangdut ya. Lagu-lagu ini akan kami antarkan terlebih dahulu sembari mempersiapkan nanti live TikTok kita sekitar pukul 14 ya. Oke, pendengar, dari Cita-Citata akan menjadi awal jumpa kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

update ini sudah kami hadirkan. Kami juga sudah mulai live TikTok ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di live TikTok kita boleh. Nanti request di sana juga boleh ya. Oke, 97,9 MHz masih menemani Anda di siang hari kita yang cukup panas ini.

Mendengar, ini salah satu penyanyi kawakan ya dari Belantika Musik Dangdut Indonesia, Evi Tamala. Sudah menjumpai Anda dengan janji dan mengantarkan kita di menit ke-16 dari pukul 14 siang ini. Kalau mau keluar-keluar jangan lupa ya pakai masker ya. Ini sudah kembali kita ke setelan awal kayak dulu-dulu, diimbau untuk pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan atas kita. Mudah-mudahan ini kabut asapnya mereda ya, baik yang dari kita ataupun kiriman ya. Mudah-mudahan selesai, apalagi tadi pagi sudah alhamdulillah sudah ada hujan ya, cukup lebat juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu yang membantu agar reda untuk kabut asap ini ya. Walau bagaimanapun memang aktivitas kita kan banyak di luar, jadi kemungkinan untuk terpapar asap itu besar sekali ya. Jadi jangan lupa juga kesehatan ini salah satunya dengan menerapkan perilaku baru, yaitu pakai masker ya. Maskernya jangan cuma dikalungin doang ya, dipakai ya. Oke, 97,9 MHz. Selanjutnya kita ke Aulia dengan Cinta Tak Bertuan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Iya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Rangkaian lagu-lagu masih kami hadirkan, dan baru saja tadi ada putra dari Roma Irama ya. Tadi ada Rido Roma. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 0821-5320-9845 ya. Ini dia, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bang siapa ini?
1: Ini Bang Kosim Sate.
0: Bang Kosim Sate. Satenya sate apa ini Bang Kosim? Sate Madura, sate Banjar?
1: Sate kambing asli Pemalang.
0: Wih, mantep. Sehat Bang Kosim?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuacanya panas sekali di Pemalang, Jawa Tengah.
0: Panas ya di Pemalang ya?
1: Iya.
0: Enggak ada hujan, Bang?
1: Belum ada hujan nih. Itu kok kemeresek banget ya.
0: Iya, kemeresek ya. Ini kayaknya mungkin jaringan ini. Mang Kosim, ada yang mau didengar nggak lagu apa? Atau tadi di TikTok udah request nggak sih?
1: Lagunya tadi udah masuk list ya. Oh. Menyesal, Mansure.
0: Oh, siap. Sudah. Sudah, tinggal tunggu aja.
1: Oke.
0: Ada yang mau disapa?
1: Jabari monitor nih RRI Tarakan. Oh. Kemarin sama Mas Bayu.
0: Suun, iya.
1: Kemarin sama Mas Heri. Pokoknya dangdut selalu di hati.
0: Mantep. Iya, buat ini kan temanin aktivitas siang-siang kan ya Bang ya?
1: Iya, kebetulan ini kan aktivitas sambil jualan, sambil dagang, dengerin RRI Tarakan ini kok pas banget ya.
0: Iya, mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul
1: ini,
0: ya Bang ya.
1: Amin, amin. Omong-omong ini sama Teteh siapa ya?
0: Dengan Ervi, Bang Kosim.
1: Oh, Mbak Artini. Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Nanti kapan-kapan selalu hadir di RRI Tarakan. Salam buat semuanya, terutama yang sudah masuk live TikTok-nya RRI Tarakan. Tetap semangat. Salam dari Jawa Tengah Pemalang, Bang Kosim Sate ya. Silakan di follow-follow kalau mau berteman, silaturahmi untuk menjalin persaudaraan.
0: Siap.
1: Okay. Untuk warga Kalimantan pastinya tetap bersabar, banyak apa namanya kabut asap ya. Mm-mm. Mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Iya, selamat bertugas Mbak Tini. Cukup sekian saja dari Pemalang, Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Bang Kosim di Pemalang ya. Panas katanya di sana, belum ada hujan. Iya, kayaknya hampir merata semua kayak gitu. Oke, kita kembali dengan beberapa lagu ya. Tadi sudah disiapkan juga, saya juga kembali untuk menjumpai Anda yang di live TikTok kita. Ini dia, kita hadirkan dulu Dimana Cinta dari Ana Laila.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: Satu lagi nama besar di dunia atau panggung musik dangdut Indonesia, Mansur S ya, sudah bersama kita dengan Menyesal. Halo yang baru saja bergabung bersama kami, baik Anda yang ada di kawasan Kota Tarakan dan sekitarnya, juga yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, Anda yang juga mengakses kami melalui audio streaming rri.co.id atau Anda yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk menjadikan kami sebagai kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua di setiap harinya. Saat ini kita berada di menit ke-43 dari pukul 14. Aktivitas siang pastinya sudah mulai berjalan kembali ya. Tapi yang mungkin sedang sakit, proses pemulihan sedang dijalankan ya, cepat sembuh ya. Cepat kembali beraktivitas karena saya yakin masa-masa pemulihan atau masa-masa penyembuhan itu terkadang kalau tidak pintar-pintar untuk mengalokasikannya, itu nanti bukannya tambah pulih gitu ya, nanti sakitnya malah tambah parah. Jadi alokasikan waktu secara maksimal untuk penyembuhan ya. Ini yang telepon mohon maaf ya, kita terima aja kali ya untuk sapa-sapanya, tapi untuk lagu kayaknya belum bisa nih. Oke, halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang Mbak Erti.
0: Iya, siapa di mana?
1: Kami di Juwata Mbak.
0: Di Juwata?
1: Iya. Yeah.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Pak Ian.
0: Pak Ian?
1: Iya. Yeah.
0: Pak Ian, gimana kabarnya Pak Ian?
1: Baik.
0: Juwata gimana nih Juwata kondisinya? Tebal kah asap di sana?
1: Dekat pelabuhan feri Mbak.
0: Oh, dekat pelabuhan feri. Apakah di sana?
1: Suasananya panas nih Mbak.
0: Panas. Waduh, ya wis. Ya mudah-mudahan sehat-sehat aja nih warga Juwata ya. Ini kabut asap nih, jadi banyak-banyak minum air putih ya Pak Ian. Pak Ian, ini aku sebenarnya udah mau tutup warung ya.
1: Iya.
0: Iya, nggak cukup waktunya.
1: Aja sembarang aja lagunya, sembarang aja.
0: Ikut aja ya, karena masih ada lagu-lagu lain.
1: Iya.
0: Boleh sapa nih, sapa. Mau nyapa siapa nih Pak Ian?
1: Nyapanya ya, aja lah. Untuk Mbak Erti.
0: Mbak
1: Erti yang jadi mak itu ya?
0: Iya.
1: Pak Udinnya mana, Mas Udin?
0: Mas Udin, Mas Udinnya lagi off.
1: Oh iya, wes kalau gitu.
0: Ya, kok tahu sih Pak Ian? Pak Ian emangnya ikut rekaman kemarin, kok tahu ya?
1: Ya enggak, aku kan ikut dengerin itunya, sandiwaranya.
0: Masya Allah, iya.
1: Suaranya Mbak Erti kan kayak emak suaranya.
0: Jadi langsung tahu ya, oh ini pemeran emaknya. Yeah. Oke, makasih ya Pak Ian.
1: Ini rumahnya saya ini dekat anu, rumahnya Mbak Eda.
0: Oh, dekat rumahnya Jubeda. Siap.
1: Iya, mamanya. Iya.
0: Oke.
1: Ya wes, itu aja Mbak ya.
0: Siap, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya Pak ya. Matur suwun. Yeah. Sehat-sehat senantiasa di sana bersama keluarga ya. Oke, lagunya ikut katanya. Ya udah, kita sekarang ngikut ke. Ini aku ambilkan kopi dangdut versinya Lala Widi ya, biar ramean ya. Tarik sis semongko.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Iya, mereka dimana pun Anda berada, saat ini sudah di menit ke-56 ya, dari pukul 14. Itu artinya saya mohon pamit deh ya, karena sudah saatnya untuk menyudahi tugas saya yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Jadi makasih kebersamaannya, makasih kesetiaannya. Semoga apa yang kita bagi pada pagi sampai sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sehat-sehat semua ya pendengar ya, jaga kesehatannya, jaga asupan makan dan minumnya, dan juga jaga pikirannya supaya nggak banyak pikiran ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Petarakan Timur, saya Ervi Febrianti ditemani Mas Angga sebagai operator, mohon pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, tetap bahagia, dan kita ketemu lagi dalam kondisi terbaik kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagu dangdut lagi nih akan menemani perjalanan kita sampai pukul 15.
1: Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya. Sore yang kembali cerah setelah sempat diguyur hujan ya tadi pagi. Dan pendengar, di hari Kamis ini seperti biasa kami akan menyuguhkan program reguler kami di sore hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya, dan juga beragam informasi ya dalam Tarakan sore ini. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda dengan sajian lagu-lagu yang kita mix ya dari dalam dan luar negeri untuk menjadi teman aktivitas Anda pada sore hari ini. Baik, menemani aktivitas Anda ya di sore yang kembali cerah di kota Tarakan kita tercinta, kami hadirkan lagu pembuka dari miliknya Indra Sinaga featuring Rimar dengan Setidaknya Sempat Bersama.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ya, pendengar, informasi untuk Anda di sore hari ini ya, di mana pemerintah provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga khusus wilayah perbatasan, sekaligus memaksimalkan potensi pakan alternatif berbasis komoditas lokal karena tingginya harga pakan ternak yang menembus 10 hingga 11 ribu rupiah per kilogramnya. Kondisi ini terus menggerus margin keuntungan para peternak ayam petelur lokal dan dinilai memicu ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan Kalimantan Utara yang sangat bergantung pada pasokan di luar daerah. Guna mengatasi persoalan yang semakin memberatkan ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyuarakan kesetaraan pakan ternak melalui skema subsidi pakan satu harga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional para peternak agar produk mereka tetap memiliki daya saing yang kuat di pasaran. Suryanto Samuel Taro, Kabid Peternakan dan Keswan Kalimantan Utara, menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam menangani lonjakan harga ini. Dan selain mendorong intervensi kebijakan harga, Pemprov Kaltara juga mengajak para peternak untuk memanfaatkan potensi bahan baku pakan alternatif lokal. Optimalisasi bahan baku pakan lokal berbasis bungkil kelapa sawit, dedak, dan kemandirian tanam jagung pipil ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan peternak pada pakan komersial. Langkah terintegrasi antara subsidi dan pemanfaatan pakan mandiri ini menjadi titik krusial dalam menjaga ketahanan pangan serta kestabilan ekonomi sektor pertanian daerah. Pendengar, informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi untuk Anda pendengar, pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Raden Didi Budi Harjo SH Panitra atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 41 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN TAR telah memberitahukan kepada Wahyuningsih bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, Gang Abo, RT 48, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 41 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN TAR tanggal 21 Agustus 2026 antara Robi Hoan sebagai penggugat lawan Wahyuningsih sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara penggugat. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara perdata nomor 41 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN TAR dari dalam register perkara yang bersangkutan. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp522.000. Atas pemberitahuan putusan ini, memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggat waktu 14 hari kalender sejak tanggal putusan diucapkan dapat mengajukan permohonan banding. Pemberitahuan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas nama Panitera atau Jurusita Pengganti Raden Didi Budi Harjo.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Beranda Astacita Nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda dari Radio Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan juga hadir dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Ada pula dari RRI Semarang dengan taman bawah air pesona forest aquascape. Dan yang terakhir ada RRI Batam dengan ekosistem mangrove untuk masa depan.
1: Bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
2: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
3: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada fungsi utamanya. Pada dasarnya ada petani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
2: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
3: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti

0: selain kita menanam tanaman-tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik, dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai motor kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasanya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pundinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, ya kita kasih lagi yang lain. Ya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare, Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Oh, enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumen ya Bu ya untuk bawang dayak ini, misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Iya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Astacita. Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
2: Untuk aquascape gini, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya pak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh si palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
1: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kubah. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
2: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai. Cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
2: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman apatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
2: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance aja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
3: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape itu dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
0: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari area Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mukdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove, itu adalah Contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia. Kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove. Kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosri. Kota Pok Darwis, Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosri. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosri ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu. Dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ikusata mangrove Pandang Tak Jemuh.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak untuk Pandang Tak Jemuh?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah. Di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini, terutama lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
0: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
9: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita, dan saatnya Anda kembali kawani bersama dengan Riada, rekan Denny dari kawasan M. Yamin Raja 8 Samarinda.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Agus.
0: Gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya?
0: Oke.
1: Sama-sama nanya kita.
0: Sama-sama nanya, sesama Kalimantan Utara ya, kompak ya.
1: Iya, kompak kita. Kebetulan kalau di Nunukan alhamdulillah kabarnya baik, cuma nih cuacanya karena kabut asapnya udah mulai masuk sini nih.
0: Oke, bahkan sebatik sempat enggak terlihat katanya ya.
1: Iya, kalau di Tarakan gimana?
0: Tarakan juga sama Rista, bahkan sekitar hampir semingguan kali ya. Ya walaupun kabut asapnya tipis ya, tapi ya cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya.
1: Dan tapi Rista,
0: gimana?
1: Gak di sana. Sempat turun hujan gak?
0: Sempat turun hujan, iya. Jadi tadi pagi sempat sendu lah, seperti itu.
1: Iya, sama berarti kompak betul lah kita.
0: Kompak. Baik Rista, dari Nunukan ada informasi apa sore hari ini?
1: Oke, terkait juga dengan pembahasan kita barusan, jadi ini tentang kabut asap yang sudah menyelimuti Nunukan, rekan Agus.
0: Oke, jadi trending ya. Baik, silakan Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap karhutla bulungan menyelimuti Nunukan dan mengakibatkan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Nunukan Uliva menjelaskan kondisi ini

0: Deteksi BMKG menunjukkan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap masuk dalam kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Kualitas udaranya kebetulan untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan alatnya terletak di Tanjung Selor. Nah, kalau dilihat dari datanya, terakhir per jam 9 tadi itu masuk dalam kategori tidak sehat. Ya, karena melihat kondisi sebaran asapnya sampai ke Nunukan juga masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat.
0: Selain Kalimantan Utara, sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Maluku. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian laporan dari reporter RRI Nunukan Salma Amin, dan itu mengakhiri laporan dari wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Agus di Tarakan.
3: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa di Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore Agus.
0: Gimana nih kabarnya Angkasawan, Angkasawati dan sekaligus kabar Palangkaraya sore hari ini Seno?
1: Baik, alhamdulillah di Palangkaraya kami masih dalam keadaan siap bekerja dan sehat dan ya. Dan untuk cuaca seperti yang mungkin sudah diketahui di sini masih kabut asap.
0: Masih
1: Agus.
0: Kabut asap ya. Semoga meredalah segera ya Seno ya.
1: Amin, amin.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa Seno?
1: Baik, dari Palangkaraya masih terkait dengan kabut asap karena kualitas udara yang tidak baik. Saat ini DPRD mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh.
0: Oke, Agus. Lagi-lagi tentang kabut asap. Silakan Seno.
1: Ya. Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan juga pemirsa, menyikapi kondisi buruknya kualitas udara akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
3: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
4: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
3: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya dinas pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
2: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar

0: dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin supaya dia juga tertib kan.
1: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, Agus, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
3: Baik, terima kasih Seno atas informasinya ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria.
1: Halo juga rekan Agus Maulana.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Tampak cerah kalau dilihat di layar ya.
1: Iya, cerahnya cuma sementara saja. Tadi kabut seharian cukup pekat ini. Waduh. Untuk kota Samarinda, rekan Agus Maulana.
0: Semoga iya. Semoga enggak sawan kasawat. Iya. Silakan.
1: Dan dampaknya nih ya, kekeringan di kota Samarinda menyebabkan air intusilat ini masuk ke Mahakam, rekan Agus.
0: Waduh, semoga segera membaik ya Samarinda ya, rekan Arda. Dan iya, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ini sumber air baku ini sudah mengalami peningkatan kadar asin, rekan Agus.
0: Waduh, baik, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih Agus Maulana, Anda yang ada di Tarakan. Pendengar, intrusi air laut ke Sungai Mahakam memperparah dampak keringan di kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan jumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Informasi lengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kekeringan yang terjadi di kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
2: Suwarso menjelaskan, BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suwarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Agus Maulana, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali. Sekarang saya akan kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara yang berikutnya, Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Ria atas informasinya dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah pada saat ini masih mencapai 70%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kan bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
2: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton, sementara kebutuhan non-rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya pada sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo Mas Agus, apa kabar?
0: Kabar sehat, walaupun ya tadi ya ada kabut tipis-tipis dari Kota Tarakan. Bagaimana kabarnya dari Banjarmasin?
1: Banjarmasin, kalau pagi sampai jam 10 kabutnya masih agak tebal nih Mas Agus.
0: Mulai siang?
1: Kalau siang sampai sore udah agak terang.
0: Udah agak terang ya, mudah-mudahan mereda 100% ya.
1: Mudah-mudahan hujan cepat turun aja Mas Agus.
0: Amin, amin, amin. Belum ada hujan turun ya?
1: Sama sekali belum ada, hampir 2 bulan lebih ini.
0: Aduh, astagfirullah. Semoga turun, semoga pulih 100% ya, Aditya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa, Aditya?
1: Ini terkait tentang kegiatan kita, RRI Fest 2026, Mas Agus.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar ini memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi cinta lingkungan dan peduli sesama dalam kegiatan RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan pepuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa
3: dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuyu tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
2: Penebaran bibit ikan ini, kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat kedepannya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setio Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi tiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain, terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarmasin.
3: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian ikan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali bersama rekan Agus. Silakan rekan Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

laki-laki yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda ya, yang sore hari ini baru bersiap-siap hendak pulang ya, dari tempat kerja, tempat kursus, tempat sekolah, ataupun tempat nge-gym ya. Semoga selamat sampai tujuan, dan tentunya untuk Anda yang saat ini sedikit kelelahan matanya ya, agar mungkin beristirahat dulu sebelum pulang, ngopi-ngopi tipis-tipis supaya mata kembali cerah, dan tentunya perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, masih dalam Tarakan Sore ini, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas ataupun istirahat malam Anda, atau yang saat ini sudah makan malam juga bisa jadi teman untuk makan malam Anda. Kembali kami hadirkan beragam lagu, dan tentunya sembari menunggu azan maghrib tiba.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

0: kepadamu, ya Allah.
1: Ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar terbang sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia dan Arab Saudi pendengar memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia atau human development melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara. Pratikno, yang mana merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyebut kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa,

Menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, pada kesempatan yang sama. Dan secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung, Tata Cipta Dirgantara, menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Mana sih? Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.

0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, pendengar, Muhammad Qodari menyebut Forum Komunikasi Kebijakan Pemerintah harus dapat bergerak cepat. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas pada Selasa kemarin, 1 September 2026. Qodari menilai gerak cepat komunikasi kebijakan pemerintah pada saat ini tidak lagi hanya menunggu terjadinya suatu permasalahan. Ia mengatakan bahwa ruang informasi publik bergerak setiap saat melalui media sosial. Pemerintah, diungkapkan oleh Qodari, perlu memiliki agenda komunikasi yang rutin dalam menyusun dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan program pemerintah. Hal ini dijelaskannya Kepala Bakom RI agar informasi mengenai kebijakan, program, serta hasil yang dirasakan masyarakat terus tersedia. Dan lebih lanjut, Qodari juga menyebut dan menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat dalam penyampaian komunikasi kebijakan pemerintah. Hal ini dinilai sebagai bentuk gambaran dari pelaksanaan program pemerintah. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar terbang Asana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pendengar meminta RUU perampasan aset dirumuskan secara proporsional dengan menjunjung prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Ia menegaskan perlindungan hak masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. Pigai menegaskan pembentukan regulasi harus mempertimbangkan potensi penyalahgunaan kewenangan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Ia meminta ketentuan perampasan aset dirumuskan secara terukur sehingga kewenangan negara tetap melindungi hak masyarakat. Ia menyatakan mendukung pembentukan RUU perampasan aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa. Namun, perlindungan terhadap hak atas kepemilikan atau property rights harus menjadi perhatian utama. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

pendengar, lagu dari miliknya The Freaks dengan Andai Kau Bisa Mengerti menjadi lagu penutup ya di jumpa kita dalam Tarakan sore ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri. Namun jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda tentunya dengan beragam program informasi dan musik yang akan menemani istirahat malam Anda dalam Tarakan malam ini. Dan sesaat lagi Anda ikuti pendengar sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras hacel pablagadari tuas Indonesia irasia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut di

0: udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
1: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
2: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
5: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
4: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
5: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
6: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
5: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Muraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
2: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
3: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
4: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
3: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
5: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
3: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
6: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Between Indonesia and Malaysia, including telepon bilateral.
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
7: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
9: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
7: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
8: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
10: Trying to make sure that how
11: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
8: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
13: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
12: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
13: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
14: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform study in Saudi.
13: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
15: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
13: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, Society dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Ini merupakan warga IDHKI, warga profesi. Pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya
17: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
18: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
16: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah di tahun itu tidak nampak. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barang-barang dari itu. Karena di samping kematian tadi, kita ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan. Ya. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
17: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
19: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana
9: bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 2-1, 12, 21, 12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 2-1, 16, 21, 13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
20: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
9: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida yang tentunya akan menemani malam Anda di malam hari ini yang kelihatannya sih masih banyak jerebu-jerebu ya. Masih banyak asap-asap yang menguap kali ya. Yang mampir ke kota Tarakan, jadi pastikan malam Anda di malam hari ini bisa dalam keadaan yang selalu sehat dengan cara menggunakan masker. Boleh banget keluar rumah, jalan-jalan, relaksasi, apalagi kalau misalnya habis kerja, kegiatannya banyak, ya kan, malam pasti butuh waktu me-time untuk diri sendiri pastinya. Dan juga kita sangat-sangat bersyukur karena di hari ini, tepatnya di pagi tadi, kota Tarakan kembali diguyur hujan ya, sedikit demi sedikit, setidaknya bisa mengembalikan udara kita biar lebih segar lagi dan biar lebih nyaman lagi saat kita hirup. Ya, pendengar, pastinya di malam ini pun akan kami hadirkan beragam program, informasi, serta lagu-lagu yang akan membersamai Anda hingga pukul 12 di malam nanti. Kita buka pertama dengan lagu dari Tiara Andini dengan judul Maafkan Aku, dan setelah ini pun akan langsung kami hadirkan untuk Anda, yakni Mimbar Agama Islam dengan tema Fadilah Amalan Sunnah oleh Anas, edisi Kamis 3 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aydan: wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para pendengar RRI Tarakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita manusia tentang keadaan kehidupan kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Para pendengar sekalian, Allah yang mengatakan bahwa kita semuanya benar-benar dalam keadaan rugi ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan di antara salah satu kerugian yang paling banyak diderita oleh umat Muhammad setelah mereka beriman kepada Allah adalah seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat Allah ingin memberi pahala-pahala terbaik bagi hamba-hambanya. Tapi begitu saja kita melewatkannya. Para pendengar sekalian, sebagai contoh misalnya, ketika selesai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi satu bonus yang paling hebat, tinggal kita tambahkan saja dengan 6 hari, maka puasa kita dianggap seperti berpuasa selama 1 tahun. Banyak orang yang melewatkannya. Banyak orang yang tidak berpuasa Syawal. Banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu. Maka rugi para pemirsa, para pendengar sekalian. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an baik faham maupun tidak faham, maka satu hurufnya berpahala 10 kali lipat. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang hari ini enggan membaca Al-Qur'an. Mereka disibukkan hari-harinya dengan membaca status-status media sosial. Satu huruf pun mereka tidak lewatkan dari status-status tersebut yang di dalamnya sebagian besar banyak mengandung fitnah dan kebohongan, atau sekarang kita sebut dengan berita hoax. Al-Quran tidak dijamahnya lagi, Al-Quran tidak dibacanya lagi. Ada yang
membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Dan setelah Ramadan, ia berhenti total. Dan ia merencanakan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Apa jaminannya para pendengar sekalian bahwa kita nanti di bulan Ramadan tahun depan akan bertemu lagi? Tidak ada jaminan sama sekali. Maka rugi orang yang sampai hari ini meninggalkan membaca Al-Quran. Yang lainnya lagi, para pendengar sekalian, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang bersedekah, maka di sisi Allah sedekahnya dianggap sampai 700 kali lipat diberi pahala. Banyak orang yang melewatkan fakir miskin. Banyak orang yang tidak mau mewakafkan hartanya ke masjid-masjid Allah, ke jalan-jalan Allah. Makanya ketika meninggal, semua orang yang kekurangan amal ini mereka bermohon kepada Allah agar mereka diberi waktu sebentar, agar tidak dicabut dulu nyawanya. Untuk apa mereka bermohon? Dalam Al-Quran disebutkan fa'as-saddaqa wa'akum minas-salihin. Biarkan kami kembali hidup ya Allah. Jangan dulu cabut nyawa kami. Kami ingin bersedekah agar kami termasuk orang-orang yang soleh nantinya. Itulah perkataan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka melewatkan kesempatan selama hidup di dunia ini dengan mungkin berbuat sia-sia. Jadi itu para pendengar sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita lihat nanti dalam hitungan kurang lebih 3 pekan yang akan datang, kita akan segera menghadapi hari besar yang di dalamnya ada amalan besar yang sering kita menyebutnya dengan berkurban. Maka mari kita melihat diri sendiri, apakah kita akan melewatkannya nanti atau tidak. Padahal kalau kita benar-benar beriman, yakin dengan pahala yang Allah beri, sungguh dia tidak akan melewatkan kesempatan berkurban itu. Berkurban perintahnya bukan seumur hidup sekali, bukan, tetapi perintah berkurban itu adalah perintah setahun sekali. Bahkan Rasulullah berjanji. Janji Rasul itu sama dengan janjinya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Yang artinya tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan menyembelih hewan, menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk berkurban. Para pendengar sekalian, saking dahsyatnya pahala dari berkurban, Rasulullah menyambung kalimatnya dengan mengatakan bahwa semua hewan kurban itu akan datang kembali di hari kiamat nanti. Untuk apa mereka datang? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Maksudnya hewan-hewan yang sudah kita kurbankan, mereka nantinya akan bersaksi di hadapan Allah, akan membela kita di hadapan Allah di saat kita tidak ada pembela, di saat kita tidak tahu di mana anak kita tidak tahu di mana istri kita, di mana suami kita. Maka di situ kita butuh pembela. Dan hari itu tidak adalah hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hari itu, salah satu pembela kita di hari kiamat nanti adalah hewan yang kita kurbankan. Seakan-akan
Mereka berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, mereka menyembelih kami karenamu, ya Allah. Mereka menyembelih kami karena taat kepadamu, ya Allah." Para pendengar sekalian, sungguh kalau kita yakin terhadap Nabi, yakin terhadap Allah, maka kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi tentunya timbul pertanyaan, mengapa orang-orang melewatkan ini? Mengapa orang-orang banyak melewatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk masuk surga? Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Jadi para pendengar sekalian, rata-rata hamba Allah ini, yakni manusia, selalu suka yang instan-instan. Mereka suka yang dipercepat. Mereka suka yang nampak-nampak. وَتَذَرُونَ الْأَخِرَةِ Lalu mereka melalaikan akhirat. Itulah sifat manusia. Tenggelam dalam cinta dunia, lupa bahwa di dunia ini apapun yang kita lakukan pasti berakhir. Di saat kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia, maka yang ada pada kita hanyalah amal kita. Seluruh harta kita tinggalkan, disitulah penyesalan demi penyesalan, disitulah kita merenung. Ternyata tidak satu tahun pun kita berkurban. Ternyata amalan-amalan sunnah hampir semuanya kita tidak kerjakan. Para pendengar sekalian, ketika kita mendengar ada pasar murah, lalu kita melihat orang pulang dengan menenteng minyak atau sembako murah, lalu kita bertanya, masih adakah? Lalu orang itu mengatakan, tidak ada lagi, semuanya sudah habis. Lalu hanya urusan seperti itu saja kita menyesalinya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyesali ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala berlimpah. Lalu kita lewatkan begitu saja. Puasa Syawal lewat. Ngaji, baca Quran lewat. Kurban lewat. Sedekah lewat. Salat jamaah di masjid lewat. Dia lebih memilih salat di rumahnya. Padahal Allah sudah berjanji, bagi yang sholat jamaah di masjid akan mendapatkan 27 kali lipat lebih hebat daripada mereka yang sholat di rumahnya. Seandainya itu berbentuk harta, atau seandainya seorang muazin menambahkan kalimat azannya bahwa yang sholat di rumah hanya dapat 1 juta, yang sholat di masjid siap dibagikan 27 juta. Nah, itu misalnya, seandainya itu berbentuk uang, maka yakin semua orang pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena mereka tuhibbunal ajilah, suka yang nampak-nampak, suka yang nyata-nyata. Maka hanya orang beriman yang tinggal meyakinkan diri bersama Allah dengan segala yang dijanjikan Allah. Maka mudah-mudahan dengan renungan ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan itu adalah sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika itu rutin kita lakukan. Kita jangan memandang bahwa itu hukumnya hanyalah sunnah, tapi kita melihat keutamaannya, kita melihat fadilahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah wajib tentunya, dan kita jangan selalu meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Baik para pendengar sekalian,
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Prosa Utara, kan kenal informasi dan inspirasi serta kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul malam hari ini, yakni Angin, yang mana produksi RRI Bandung.
1: Teh Une, sudah beberapa kali hari ini di kampung kita teh meni sering sekali hujan dan badai ya, Ce.
2: Kan sudah musimnya atuh, Cici.
1: Iya, udah musimnya. Tapi dah sekarang teh meni, kenapa ya rasanya teh meni beda sekali, Ce?
2: Beda gimana, Ari Cici? Ya, Cici rasa mah sama aja atuh.
1: Ya beda saja, Ce. Hujannya teh meni selalu lebat. Kalau kecil biasanya disertai angin yang sangat begitu kencang dan meni hariwang atuh, Cici mah.
2: Keadaan cuaca sekarang memang sangat mengkhawatirkan, Ci. Makanya, Cece mah gak sering keluar rumah, takut.
1: Iya, Cunya. Biasa hariwang takut. Kita harus lebih hati-hati dan harus lebih waspada ya, Cu. Tuh, Cu. Baru saja kita ngobrol, ya Allah. Anginnya sudah muncul. Kumaha tuh ini, Teh?
2: Iya, Ci. Udah, kamu jangan pulang dulu. Di sini saja. Hariwang?
1: Iya, Cu. Saya juga menjadi takut kalau harus pulang, mah. Ya, di sini mah kan ada teman, ada Ce Une. Jadi nggak terlalu takut juga ini. Aduh, kumaha tuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Petirnya meni keras banget. Saya takut kalau harus pulang, Cu. Kumaha tuh.
2: Kan tadi Cece bilang, kamu jangan pulang dulu. Di sini saja.
1: Iya, Cu. Iya. Pulangnya nanti aja ya. Nunggu hujannya reda. Di sini jalan lepet.
2: Kamu mau minum apa, Ci? Cece sampai lupa gak nawarin kamu minum.
1: Gak usah, Cu. Gak apa-apa. Gak usah bikin minum. Gak usah, Cu.
2: Udah, kalau kamu mau minum, tinggal ambil aja sendiri ya.
1: Gampang, Cu, gampang. Nanti saja Cici kalau mau pasti ngambil sendiri, Cu.

0: Komar, gimana sawah yang di Lengkob? Benar kena banjir?
1: Bukan cuma yang di Lengkob, Jae. Tapi banyak juga sawah yang lain kebanjiran.
0: Kasihan ya para petani. Mana sawahnya baru saja ditandur.
1: Gimana lagi? Cuaca sekarang sudah tidak menentu. Dari mana kamu, Somad? Hujanan kayak anak kecil saja.
0: Iya, Mang. Sampai rancucut begitu.
2: Habis lihat sawah, Kang. Benerin kamalir sama galengan juga.
1: Sawah kamu kebanjiran juga?
0: Iya, gimana, Mang?
2: Saya mah agak kebanjiran, Kang. Cuma sawah yang di Lengkob kena banjirnya parah katanya.
1: Maksudnya sawah kamu, bukan kamunya, Somad.
0: Sekarang gimana padinya, Mang Somad?
2: Mereka mah lagi pada diem saja, gak kemana-mana katanya.
1: Somad, maksud si Jae, padi kamu gak kenapa-napa.
2: Oh, itu. Padi saya mah pada sehat, atuh Kang.
0: Nah, hujannya udah mulai reda tuh.
2: Iya, udah reda katanya.
1: Kamu mah cuma bisa tuturut muning saja, Somad.
0: Tapi kenapa anginnya gede banget? Sampai ngaguruh gitu?
1: Kan biasanya juga begitu, Jae. Di kampung kita ini, kalau gak hujan, pasti anginnya gede.
2: Gitu katanya, Jae.
0: Kata siapa, Mang?
2: Kata Kang Komar katanya.
1: Udah, kita pulang saja, Jae. Biarin si Somad mah tinggal saja.
0: Ayo, Kang.
2: Saya jangan ditinggal katanya.
3: Ceuneh, perasaan anginnya teh meni gede banget dari tadi teh ya?
4: Iya, Ci. Gak seperti biasanya.
3: Aduh, gimana tuh ya? Udah deh, Cici mah pulang aja ya, Ci ya?
4: Ih, jangan sekarang, Ci. Nanti aja kalau anginnya sudah gak gede.
3: Tapi Cici teh udah lama di sini ya, Cece. Takut ada apa-apa nanti di rumah.
4: Terus, kamu mau pulang saja?
3: Iya, Ci. Kan, Cici mah mau pulang saja. Cici pamit ya, Ci ya.

0: Kang Komar, awas! Anginnya gede banget!
1: Iya, Kang Komar. Gede banget katanya.
2: Awas, Jahe. Somad, anginnya berputar.
0: Angin puting beliung, Kang.
1: Puting beliung katanya.
2: Ci, Cici, mau kemana?
3: Mau pulang, Kang.
2: Awas, anginnya gede banget.
0: Waduh, Cici dari mana?
1: Mau pulang katanya.
0: Ce Cici, hati-hati.
4: Komar, saya khawatir sama Cici.
2: Kejar aja sana, Jay. Anterin sampai rumahnya.
1: Iya, anterin saja katanya, Jae.
4: Saya takut, Kang. Anginnya makin gede aja.
2: Waduh, itu rumah siapa yang terbang terbawa angin?
1: Rumah siapa katanya, Kang?
2: Coba lihat ke sana, Somad.
1: Lihat ke sana katanya, Jae.
4: Yeay, Mang Somad mah malah nyuruh lagi.
2: Kebiasaan kamu, Mang Somad.
4: Gimana ini, Kang? Sepertinya banyak bangunan yang terbawa angin.
1: Iya, gimana katanya? Tuh, banyak sekali atap yang berterbangan.
2: Jae, Somad, ayo kita ke sana. Lakukan apa yang bisa kita lakukan.

0: rumah rumah Cici mana? Kan di sini kan nggak salah kan? Ini kan tempat rumah Cici, Pak. Lah, rumah Cici mana? Mana rumah saya?
1: Jo Cici, awas jangan terlalu dekat. Itu angin puting beliung.
0: Rumah Cici mana? Rumah Cici mana? Kok nggak ada ini gimana?
1: Cici.
0: Nggak salah.
1: Awas,
0: kan?
1: Anginnya gede.
0: Rumah nggak ada, ya Allah. Rumah Cici mana? Kok nggak ada? Gimana tuh, Cai? Rumah Cici hancur, Cai.
1: Awas, Cici.
0: Biar aja sekalian saya kebawa angin. Nantinya rumah kemana nggak ada, ya Allah. Gimana ini? Rumah Cici hancur, kan? Harta benda semuanya hilang, ya Allah.
2: Sabar, Cici.
0: Semuanya hancur, semuanya musnah, gak ada yang tersisa. Cuk, gimana? Dari Cici ini harta Cici satu-satunya.
3: Cici,
0: rumah Cici,
3: musibah ini tidak hanya menimpa kamu, tapi juga orang lain.
0: Kamu bisa ngomong gitu, Cai? Karena kamu tidak merasakannya, apa yang dirasakan Cici, Cai?
3: Sabar katanya, Ci.
0: Hancur.
4: Iya, Cici.
0: Hancur rumah saya, ya Allah. Musnah, semua musnah. Kang Somad gimana?
3: Harta hanyalah titipan, Cici.
2: Cici, harta benda bisa dicari. Yang penting, jiwa kita selamat.
0: Saya gak punya apa-apa lagi. Saya sudah miskin, semua habis. Gimana tuh, Kang Komar? Gimana? Saya nggak punya apa-apa lagi. Tolong Cici, harus gimana?

Emang ya, kalau lagu dari Haiko, Bahagia Bersamamu tuh kayak bawaannya malam minggu terus ya. Walaupun malam ini adalah malam Jumat ya, tapi rasanya tuh kayak bener-bener ada aura-aura kasmaran, jatuh cinta, yang pengen ngajak seseorang tuh yang, nah, yuk hidup sama aku, sama-sama, bareng-bareng, selamanya kalau bisa, widih. Yang lagi kasmaran udah pasti relate banget sama lagu dari Haiko dengan Bahagia Bersamamu ini. Ini rilis tahun 2021, tapi lagu ini tuh masih banyak banget loh pendengarnya sampai di saat ini, karena memang lagu yang enak banget didengerin, halus banget lewat di telinga, nyaman banget untuk seluruh musik-musiknya tuh bawaannya rileks, bawaannya tuh nyantai banget, dan juga udah pasti masih kekinian banget sampai di zaman sekarang. Jadi kayak relate terus gitu loh ya, walaupun dari tahun ke tahun selalu enak aja didengar. Tentunya juga pendengar, malam ini akan kami hadirkan masih banyak sekali lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan. Mulai lagi dari lagu-lagu yang bikin seneng, lagu-lagu yang bikin sedih, atau juga lagu-lagu yang buat kamu tambah nangis. Siapa nih yang galau? Udahlah, gak usah terlalu banyak galau. Kita dengerin lagu selanjutnya lagi sembari menemani Anda yang saat ini mungkin dari kerja, ya kan, pengen pulang ke rumah, atau juga yang lagi nyantai di rumah, atau yang mungkin masih keliling-keliling bawa mobilnya sambil dengerin radio, gak mau pulang. Kenapa? Banyak pikiran ya. Aduh, semangat ya. Semoga besok bisa menjadi hari yang lebih baik dan lebih menyenangkan lagi.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Biar Prosa Utara kan kenal informasi dan inspirasi. Mumpung ini pastinya besok sudah ada yang memplaningkan untuk melakukan pekerjaan atau yang mengambil cuti ingin berolahraga. Nah, kebetulan sekali nih, saat ini yang lagi happeningnya olahraga itu pastinya yoga atau juga pilates ya. Menjadi dua jenis olahraga yang populer karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan juga kekuatan tubuh nih. Jadi meski sekilas terlihat mirip, ini keduanya memiliki fokus latihan dan manfaatnya yang berbeda. Yoga itu memadupadankan gerakan tubuh, teknik pernapasan, serta pemperhatian terhadap hubungan tubuh dan juga pikiran. Sementara untuk pilates ini lebih menekankan gerakan yang mana kontrolnya untuk memperkuat otot inti tubuh. Dan latihan ini juga mengutamakan ketepatan gerakan, konsentrasi, serta pengaturan napas selama berolahraga. Dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga itu melibatkan persendian dan otot melalui berbagai rentak gerakan. Jika dilakukan rutin, latihan tersebut bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan juga mengurangi kekakuan pada tubuh. Dan jika tujuan utamanya adalah meningkatkan keseimbangan, mobilitas, serta mengolah stres, yoga ini dapat menjadi pilihan yang menarik nih. Namun, ada beberapa hal juga yang bisa kalian dapatkan terkait dengan yoga, karena memiliki kelebihan dalam segi relaksasi dan juga pernapasan, perhatian terhadap dengan gerakan. Sedangkan pilates itu memiliki pola gerakan yang lebih terstruktur dengan penekanan pada konsentrasi, kontrol, dan juga ketepatan. Latihannya bisa dilakukan memakai matras atau juga peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band. Ya, pendengar, mungkin olahraga-olahraga ini bisa menjadi salah satu olahraga pilihan Anda di saat Anda jenuh dengan olahraga-olahraga yang lainnya mungkin.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mendengar 97.9 paket dimanapun Anda berada, jam 10 di malam ini kami hadirkan untuk Anda, yakni lagu-lagu yang kami hadirkan dalam segmen Ruang Rindu. Dan sepertinya lagu-lagu kali ini lagu-lagu dari manca negara.

0: niyo sa kanya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

I don't want to miss I think. Ini adalah lagu dari Aerosmith dan ya terkait dengan cinta sejati yang sangat mendalam, di mana seseorang itu merasa begitu berharga, bahagia saat bersama dengan kekasih hingga dia tidak ingin melewatkan satu detik pun, bahkan saat tertidur. Wah, lagi bucin-bucinnya banget nih ya. Jadi lagu ini tuh terkait dengan saking cintanya, tokoh dalam lagu ini tuh memilih untuk terjaga dan menetap kekasihnya yang tertidur daripada harus terlelap nih, karena takut melewatkan momen berharga walaupun sedetik katanya. Jadi saat kekasihnya tertidur, dia gak tidur ya, mandangin doang sampai pagi. Rela-rela banget ya, lagi bucin tingkat dewa nih kayaknya lagunya. Jadi lirik pembukanya tuh menyimbolkan kerinduan untuk menghabiskan sisa hidup bersama dengan seseorang yang ia sayang tanpa ada batasan waktu. Lagu ini juga menyoroti kebahagiaan yang sederhana, seperti mendengarkan napas pasangan dan merasa cukup hanya dengan berada di dekatnya. Tersimpan rasa takut yang begitu mendalam atas kehampaan atau rasa sakit saat harus berpisah dan hidup sendiri tanpa pasangan. Oh, okay, baik. Jadi kalau misalnya kita bisa ambil garis benang merah nih, wah, dari lagu ini tuh terkait dengan cinta yang benar-benar lagi cinta banget, sampai takut kehilangan, sampai takut melewatkan momen, dan sampai takut bahwa orang yang ia cinta itu bisa pergi kapan saja dan hanya meninggalkan sebuah rasa sakit. Tapi ini bukan tentang rasa sakit, ini soal tentang rasa yang dirasakan oleh kedua pasangan yang saat ini lagi kasmaran, kalau kata anak Gen Z lagi bucin-bucinnya banget nih.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan.

Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Lagu dari Anggun, yakni Kembalilah Kasih. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Siapa yang tak kenal dengan Anggun C. Sasmi? Jadi lagu ini tuh menceritakan terkait dengan ajakan untuk menyelesaikan masalah bersama dan kesiapan seseorang menerima pasangan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Lagu ini tuh mengisahkan seseorang yang pasangannya pergi akibat badai atau masalah berat dalam kehidupan. Jadi sang penyanyi ini meminta agar pasangannya itu tidak memutuskan segala sesuatu seorang diri, sehingga dia ingin mengajak sang kekasih untuk bekerja sama, menceritakan kenapa, ada apa, kita bisa kok sama-sama. Nah, itu pesan dari lagu ini, bahwa bisa menerima keadaan atau kesulitan apapun yang sedang menimpa kekasihnya. Bagian ref, kita harus bicara. Nah, ini menegaskan bahwa keraguan dan juga masalah dalam hubungan itu pasti bisa diselesaikan lewat komunikasi yang terbuka secara jujur. Kalau kamu gak jujur, ya gimana orang mau tahu masalah kamu apa selama kamu hanya berdiam diri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu.

0: bisa?
1: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alah, alasan. Makanya, jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, yakni Kamis 3 September 2026. Dan saat lagi pemancar KM FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, beristirahat ya, dan juga terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat pagi. Kami menjumpai Anda kembali Pro 1 RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz untuk edisi siar 4 September 2026 yang sudah memasuki hari Jumat ya. Sedikit lagi kita akan menuju weekend atau penghujung minggu pertama di bulan ini. Semoga Anda sudah bangun tidur dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, baik dari sisi fisik maupun aspek mental, perasaan dan lain sebagainya ya. Hari ini kita niatkan segala hal yang baik bisa kita lakukan, begitu juga kita mendapatkan feedback hal-hal yang baik juga. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mengalokasikan waktu ya, bersyukur atas apa yang Anda terima dan pengharapan untuk hari ini agar berjalan lebih baik dari hari kemarin. Senang sekali saya Arfi Febrianti dan Mas Angga Hadi di meja operator. Kami akan bersama Anda hingga pukul 10 mendatang. Rangkaian agenda siar tentu sudah dipersiapkan. Kita akan awali dari program religi pagi Islami, baik lagu-lagu Islami, pengajian dan juga tausiah pagi. Lalu musik dan info akan hadir di setiap sesi. Lalu pada pukul 7 mendatang kami akan menyiapkan untuk berita Kaltara. Dilanjutkan juga dengan Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini juga cuaca akan berpihak pada orang-orang yang mobilitasnya dominan di luar ruang ya, agar bisa tersenggara lancar apalagi kalau aktivitas itu menyangkut pekerjaan. Baik pendengar, kita akan segera memulai untuk mengikuti program religi Islami dari Tompi featuring Glenn Fredly. Agamamu, agamaku, akan kami rangkai langsung dengan surah Saba yang akan dibacakan oleh Ihtisan Al-Fudaili.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Pendengar dimanapun Anda berada, Ica Mirza Hakim seperti Nabi, basis dari Jikustik Band yang juga berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur ini sudah bersama kita, mengantarkan kita di menit ke-45 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja bangun dari tidur, selamat pagi, selamat menyapa dunia, jangan lupa untuk bersyukur dan lantunkan doa ya. Karena setiap hari yang kita jalani tentunya akan membutuhkan dua kombinasi, doa dan usaha. Nah, jika hari ini Anda sudah berkomitmen untuk memberikan usaha terbaik dalam kapasitas Anda sebagai manusia, maka jangan lupa untuk melengkapinya dengan doa ya. Sebagai penajam, agar apa yang kita lakukan ini bisa semakin optimal. Dari Ica Mirza Hakim seperti Nabi, masih banyak lagi koleksi lagu Islami kita yang akan kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nah, pada pukul 6 nanti lagu-lagu yang akan menemani adalah lagu-lagu dari jalur musik Indonesia yang mungkin saja akan dikombinasikan oleh Mas Aik menata musik kita dengan lagu-lagu mancanegara. Tujuannya hanyalah untuk bisa membuat suasana pagi Anda lebih baik dari biasanya dan bisa mengantarkan Anda pada suasana pagi yang menenangkan, suasana pagi yang berdaya guna ya, suasana pagi yang tanpa stres, tanpa hektik, dan bisa Anda lakukan dengan penuh persiapan. Kenapa kita harus mempersiapkan pagi ini dengan well prepare? Ya, karena pagi adalah kunci dari segala perjalanan hari kita. Kita mengawalnya dari pagi. Kalau pagi aja sudah sedikit amburadul atau acak-acakan ya, itu akan membuat perjalanan siang kita agak sedikit sulit dari biasanya ya. Jadi pagi ini kita mulai dengan hal-hal yang baik ya, dari berpikiran yang positif, berucap yang baik, mengendalikan emosi, dan melakukan persiapan itu dengan tahapan-tahapan yang penuh ketenangan ya. Jangan gerusa-gerusu. Apa ya istilahnya gerusa-gerusu kalau di Indonesia kan? Terburu-buru gitu ya. Jadi lakukan saja dengan penuh ketenangan, apalagi kalau waktu Anda masih cukup banyak. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus memanajemen waktu ya. Karena waktu yang lebih awal, lebih dini, itu bisa membuat kita melakukan segala sesuatunya dengan perlahan, dengan santai ya, dengan tenang. Dan apapun yang kita lakukan dengan tenang itu akan membuat kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Jika dibandingkan dengan persiapan yang kita lakukan dengan terburu-buru, hasilnya pasti ada aja yang terlupa, ada aja yang terlewat ya kan. Jadi kami temani pagi Anda dengan penuh persiapan ini ya. Sekali lagi, minimalkan emosi dan juga hal-hal yang bisa membuat Anda menjadi mengawali hari dengan kurang baik ya. Dari Ica Mirza Hakim seperti Nabi, nah kali ini kita ke bandnya Jikustik dengan Tuhan Itu Ada. Tetap di Pro 1 RRI Tarakan.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

Mendengar kolaborasi dari Opik dan Amanda, Satu Rindu. Selesai sudah rangkaian lagu-lagu Islami yang kami hadirkan dari pukul 5.30 tadi. Tepat pukul 6 pagi ini menemani aktivitas Anda 1 jam ke depan hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Maka akan hadir rangkaian lagu-lagu dan info pagi dari jalur musik Indonesia dan juga mancanegara. Selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan mempercayakan untuk kanal informasi dan inspirasi bersama kami, Program 1 RRI Tarakan. Jangan lupa untuk memanajemen waktu, lakukan segala hal yang efisien mulai pagi ini, dimulai dari mandi pagi dan mempersiapkan sarapan yang penuh gizi dan juga nutrisi, lalu memeriksa kembali apa yang harus dibawa, apa yang harus dilengkapi, termasuk juga untuk perlengkapan di hari ini. Anak-anak yang sekolah ya, dan juga diri sendiri yang bekerja tentu akan membutuhkan energi yang cukup di pagi ini untuk mengatur segala sesuatunya. Tetapi ingat, kendalikan emosi agar pagi Anda bisa berjalan tenang, tidak terburu-buru, dan apapun yang kita lakukan dengan penuh ketenangan sekali lagi akan membawa kita pada hasil yang lebih maksimal. Pasto, sahabat sejati, kami antarkan ke ruang dengar Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Para Mas Pak. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat, dirimu berharga.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, mari kita muda, berdaya, tapi tanpa narkoba ya. Itu gampang kok dilakukan, asal kita punya komitmen untuk tidak coba-coba. Karena sekali coba-coba, narkoba akan menjerat kita selamanya. Kalaupun bisa berhasil lepas, itu membutuhkan tahapan dan waktu, tenaga, air mata, biaya yang juga tidak sedikit. Jadi, sebelum tercebur masuk, maka jauhilah ya. Kami yakin dan percaya setiap manusia, setiap orang, dan apalagi Anda pastinya punya kemampuan yang mumpuni untuk bisa menghasilkan yang terbaik dari kapasitas diri tanpa menggunakan narkoba ya. Semuanya pasti punya kemampuan alami, tidak perlulah ya disupport dengan barang-barang seperti itu. Nah, pagi ini yang sudah mau sarapan, apa menu sarapannya? Segelas teh hangat ya, roti, atau mungkin juga sepiring nasi ya. Masing-masing punya selera. Ada yang sarapannya harus agak berat, harus nasi, gak bisa enggak ya. Bahkan ada juga yang gak bisa sarapan sama sekali. Tapi kebiasaan ini sebaiknya direduksi ya. Paling tidak adalah yang masuk ke perut Anda ya, untuk segelas teh hangat manis misalnya ya, karena gula juga bisa menjadi energi. Lalu juga setangkup roti, semuanya bisa ya. Yang penting ada yang Anda konsumsi, karena sudah kurang lebih 8 jam tidur tanpa makan, tanpa ada cairan yang masuk. Nah, tentu diperlukan untuk menggantinya ya, apalagi nanti Anda akan harus bekerja. Artinya kan ada energi yang harus dikeluarkan. Bayangkan kalau harus mengeluarkan energi tapi Anda enggak punya asupan sebelumnya. Nah, betapa tidak adilnya bagi tubuh ya kan. Jadi jangan lupa ya untuk sarapan di pagi ini. Nah, kalau kita bicara soal sarapan, menu-menu biasanya kan teh manis hangat, kopi ya, bagi para penyuka kopi, air hangat yang memang sangat suka minum air putih, ini kebiasaan yang patut dipertahankan. Tapi ada juga kalau misalnya Anda ingin punya manfaat lebih dan punya stok buah, konsumsilah buah ya. Oh iya, saya konsumsi buah, tetapi saya bentuk dalam bentuk jus buah. Apakah aman untuk setiap hari kita minum jus? Ya, memang aman-aman aja ya. Jus buah versus buah utuh, mana yang lebih baik? Sebenarnya tidak ada yang lebih buruk dari salah satunya ya, tetapi berbagai ahli kesehatan dan juga artikel kesehatan termasuk dari rri.co.id ini, sebaiknya konsumsi buah itu dalam keadaan utuh ya. Karena ada kelebihan tersendiri dari aspek serat yang lebih lengkap ya. Di jus juga ada seratnya, tapi ya kadang jus ini jarang ya diminum dengan murni gitu ya. Biasanya ditambah-tambahkan ya, ada yang bahkan menambahkan SKM ya, kental manis. Jadi ini bisa mengganggu fungsi dan kandungan serat yang seharusnya bisa dikonsumsi lebih full, lebih murni gitu ya. Tapi kalau dibuat tanpa gula dan tidak disaring ya, jus bisa tetap menjadi pilihan. Tetapi disarankan untuk kebiasaan sehari-hari, coba deh menjadikan buah utuh itu sebagai pilihan utama ya. Misalnya apel ya, pepaya, jeruk atau pir, itu bisa jadi pilihan praktis untuk Anda konsumsi sebagai salah satu menu di sarapan atau bahkan cemilan ya. Ada kandungan vitamin dan mineralnya, dan juga pastinya ada serat yang penting untuk menunjang pola makan seimbang. Kita setiap hari harus butuh serat ya, bisa didapatkan dari sayur dan juga buah ya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk masukkan buah ini dalam menu harian Anda ya. Kalau sukanya dalam bentuk jus nggak apa-apa ya. asal memang prioritasnya adalah jus yang tanpa gula, tanpa tambahan apapun itu ya, apalagi yang ditambahkan kental manis. Wah, itu sudah sangat mempengaruhi fungsi gizi yang ada di kandungan buah yang Anda jadikan jus tadi. 24 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jiwa Penuh Cinta kali ini dari The Groove, Audi, dan Reef.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kiri. Pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah, dan tampaknya di luar sana di jalan raya geliat kesibukan sudah mulai terlihat dan terasa ya. Ini waktu yang tepat misalnya untuk mengantarkan anak-anak sekolah dan lanjut menuju perkantoran atau tempat kerja yang bekerja. Tapi di sebagian tempat kerja hari Jumat juga menerapkan work from home tampaknya ya, masih ada kebijakan seperti itu. Nah, jadi yang bekerja dari rumah ya tampaknya akan memiliki privilege tersendiri ya untuk bisa bekerja ya sekaligus juga menikmati suasana homey di rumah. Tapi yang masih tetap harus bekerja di tempat kerja biasanya, tetap semangat ya, ini hari Jumat. Mudah-mudahan besok bisa menikmati libur. Kalaupun tetap harus bekerja di weekend ya, pastinya ada off day ya kan, di hari-hari yang lain ya. Pekerjaan memang tetap harus dituntaskan karena kaitannya dengan tanggung jawab dan mata pencaharian ya kan. Jadi ya memang harus kita berikan pengabdian yang terbaik ya. Oke, pagi ini kesibukan yang sudah mulai terasa di jalan raya juga menuntut Anda untuk bisa berkendara dengan cerdas ya. Patuhi semua aturan lalu lintas sehingga perjalanan Anda pun terasa tenang ya kan. Beda loh kalau kita berkendara dengan kondisi lengkap dan tidak lengkap itu. Dari jauh aja udah ketakutan kalau lihat kostum serba coklat ya kan. Dikirain Pak Polisi, oh ternyata hanya Pak Security nih yang lagi berjaga. Ya kan, jadi kadang-kadang itu bisa mempengaruhi psikologis ya. Ketakutan kita akibat tidak lengkapnya surat-surat kendaraan ataupun kondisi kendaraan ya. Jadi pastikan Anda bawa secara lengkap. Enggak ada alasan nanti ketika didapetin razia, STNK saya ketinggalan Pak. Jangan ya, pastikan semuanya terbawa dengan lengkap ya. Begitu juga berkendara dengan perlahan. Nah, ini dia kenapa manajemen waktu itu penting ya, supaya kita bisa memastikan bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan di jalan raya itu untuk menjaga keselamatan kita ya, salah satunya dengan berkendara hati-hati dan perlahan. Nggak ngebut-ngebutan gitu loh ya. Ya mungkin ada beberapa kali ketika harus ngebut-ngebut, tapi saya nggak apa-apa tuh, aman-aman aja, tetap selamat aja. Iya, tapi kan kita nggak tahu ya kapan hari apes kita akan tiba. Tapi yang namanya ikhtiar itu tetap harus kita lakukan setiap saat, termasuk berkendara sesuai aturan dan juga sesuai kecepatan yang wajar. Jangan ngebut-ngebutan, apalagi di tengah kondisi dan situasi jalan raya yang lagi padat, ya kan, lagi banyak aktivitas di sana. Nah, ini dia pentingnya manajemen waktu supaya Anda bisa turun lebih awal dan juga bisa lebih perlahan gitu loh ya dalam berkendara, lebih tenang dan santai ya. Tidak memang memastikan 100% Anda selamat karena kita kan gak tahu kapan kita naas, tapi dari upaya kita sebagai manusia untuk bisa berkendara sesuai aturan itu sudah menandakan bahwa kita makhluk yang berakal ya kan. Jadi selamat berkendara, berkendaralah dengan aman, tenang, sesuai aturan, dan juga lengkapi surat-surat kendaraannya ya. Kami masih mengantarkan aktivitas Anda pagi ini dalam interval waktu dari pukul 6 hingga pukul 7 dengan lagu-lagu dan info pagi ya. Jangan lupa pakai masker ya, kita nggak tahu kapan kabut asap akan mereda. Pokoknya selama masker ini masih diberitahukan untuk digunakan, gunakan. Bahkan ada kok ya beberapa orang yang memang punya kebiasaan tetap pakai masker sejak era COVID. Bahkan nggak harus di saat-saat kabut asap sekali memang menggunakan masker. Ini juga sebuah kebiasaan yang baik ya. Nah, ngomong-ngomong soal masker, Kementerian Kesehatan itu mengimbau masyarakat pilih masker yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan pakai dengan benar ya. Apa rekomendasinya? Masker jenis KF94 atau KN95 ketika masyarakat harus aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara buruk ya. KF94 atau KN95. Karena kedua jenis masker ini dirancang untuk menyaring partikel-partikel kecil dari udara, termasuk partikel halus sekalipun yang dapat masuk ke saluran pernafasan kita. Apakah masker kain bisa digunakan? Bisa ya, tapi untuk kebutuhan tertentu. Cuma ya kualitasnya harus diperhatikan ya. Sebelumnya disarankan juga kalau masker kain itu setidaknya terdiri dari beberapa lapisan dan tidak menggunakan bahan yang terlalu tipis atau
terlalu lentur seperti masker scuba dan buff ya. Nah, bahan dan konstruksi masker turut menentukan kemampuan dalam menyaring partikel. Jadi material masker ini memang juga harus kita perhatikan. Bukan berarti masker kain nggak bisa digunakan, nggak ya, tapi mungkin fungsinya agak sedikit lebih rendah ya ketika kita menggunakan masker dengan jenis KF94 atau KN95 tadi. Jadi sekarang jangan lupa lengkapi diri dengan masker, jangan cuma dijadikan gantungan di leher ya, tapi digunakan dengan baik dan benar. PMI juga kemarin sudah menyalurkan bantuan masker ya, 50.000 ya, kalau ini koreksi kalau salah, bantuan dari PMI pusat yang digelontorkan ke daerah-daerah. Jadi diimbau oleh Pak Hamid Amren selaku pengurus dari PMI, digunakan ya, yang sudah dibagi itu digunakan. Jadi enggak sia-sia gitu ya, kalau PMI ini sudah membagi masker gratis, digunakan. Ini tujuannya untuk membantu masyarakat agar bisa menjaga kesehatan saluran pernapasannya dari bahaya kualitas udara yang buruk yang saat ini kita alami ya. Oke, dari Gas Band Lupa Diri. Nah, kali ini ada Water Under the Bridge dari Adele.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah untuk rangkaian lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan mancanegara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, karena sudah saatnya kami menyiarkan berita Kaltara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Karena kemarin kita mencermati pada saat sore itu masih bahkan agak.
1: Masalah apa aja? Masalah keselamatan kemarin ya, pembayaran apa namanya? Klaim.
2: Kita akan melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya untuk kita melestarikan.
3: Selamat pagi, Jumat 4 September 2026. Inilah berita Kaltara yang dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan.
1: Masalah apa aja? Masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya? Klaim. Keterlambatan pembayaran klaim.
4: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan aktif di Kota Tarakan saat ini menaungi sekitar 2.490 nelayan rentan berusia maksimal 65 tahun. Program pemerintah Kota Tarakan ini memberikan jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja hingga santunan kematian, baik saat melaut maupun aktivitas harian di darat, dengan nilai santunan mencapai 40 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun belakangan, sejumlah peserta mengeluhkan lambatnya pencairan klaim santunan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Tarakan, Ardiansyah, mengakui kendala utama bukan berada pada BPJS Ketenagakerjaan, melainkan adanya keterlambatan penyetoran iuran dari pemerintah kota yang dipicu oleh alur birokrasi ganda.
1: Masalah apa aja? Masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya? Klaim. Keterlambatan pembayaran klaim gitu loh.
5: Itu karena apa, Pak?
1: Ya karena memang ya kan prosesnya kan pertama memang ada data ya, data verifikasi. Yang kedua juga ada proses pembayaran dari Pemkot ke BPJS. Nah kalau proses pembayaran dari pemerintah kota mau di sosialnya agak terlambat, itu bisa jadi masalah gitu loh. Jadi harus dibayarkan itu paling tidak misalnya di bulan pertama, bulan kedua ya, misalnya dia tertata sebagai anggota di bulan pertama misalnya kan, dan seterusnya di bulan kedua itu baru dibayarkan nanti dia punya oleh penyeluruhannya. Nah itu masih bisa.
4: Ardiansyah menambahkan, apabila penyetoran iuran menunggak hingga masuk bulan keempat atau kelima, sistem BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan membekukan kepesertaan menjadi nonaktif. Hal inilah yang memicu klaim warga tertolak atau tertunda. Dinas Perikanan menyatakan siap jika kebijakan pengelolaan dan verifikasi dikembalikan sepenuhnya ke instansinya agar alur pembayaran iuran bisa berjalan tepat waktu setiap bulan. Dari hasil rapat dengar pendapat, RDP bersama Komisi 2 DPRD Tarakan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Perikanan Kota Tarakan Rabu 2 September kemarin direkomendasikan agar Pemkot Tarakan menjamin ketepatan pembayaran iuran bulanan serta rutin memperbarui data nelayan aktif guna memastikan hak perlindungan bagi para pekerja rentan sektor perikanan tidak terabaikan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyemarakan gelaran RRI Fest 2026, LPP RRI Tarakan berkolaborasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Kota Tarakan menggelar aksi penanaman pohon.
2: Kita akan melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya untuk kita melestarikan hutan kita yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan tercinta ini.
6: Kegiatan penghijauan yang dipusatkan di area Slipi, Kampung Satu Tarakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem serta memperkuat kawasan resapan air. Aksi penanaman pohon ini diselenggarakan sebagai langkah konkret dalam merawat lingkungan hidup sekaligus merespon maraknya ancaman kebakaran hutan yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kepala LPP RRI Tarakan Hari Sunandar menyampaikan bahwa penanaman pohon ini merupakan komitmen bersama untuk menjaga daya dukung lingkungan di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan.
2: Nah, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan RRI Fest tahun 2026. Adapun kegiatan ini kita laksanakan tidak lain dan tidak bukan untuk turut serta melestarikan lingkungan hidup kita. Nah, maka dari itu teman-teman, di kesempatan yang sangat baik ini, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya untuk kita melestarikan hutan kita yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan tercinta ini.
6: Aksi sosial ini disambut antusiasme oleh segenap panitia, mitra kerja hingga masyarakat sekitar yang bahu-membahu menanam bibit pohon hingga selesai di lokasi acara. Melalui momentum RRI Fest 2026 ini, RRI Tarakan berharap gerakan penghijauan di kawasan embung tersebut dapat menjadi pemantik kesadaran masyarakat luas untuk terus menjaga kelestarian hutan dan mencegah potensi bencana alam di masa depan. Setiawi Dadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju Kabupaten Malinau. Kabut asap menebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan, penerbangan ke pedalaman Malinau dihentikan sementara.
7: Untuk layanan penerbangan yang khususnya ke perbatasan pedalaman saat ini sudah dihentikan ya, Mbak ya, karena memang
6: layanan penerbangan menuju sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan di Kabupaten Malinau dalam beberapa hari terakhir dihentikan sementara. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Aji Widodo, mengatakan kondisi kabut asap saat ini turut berdampak pada layanan transportasi menyusul bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Saat dikonfirmasi pada Rabu 2 September 2026, Aji mengatakan penebalan kabut asap juga berdampak terhadap penerbangan menuju wilayah perbatasan dan pedalaman seperti Apaukayan karena dapat mengganggu jarak pandang serta navigasi pilot.
7: Untuk layanan penerbangan yang khususnya ke perbatasan pedalaman saat ini sudah dihentikan ya, Mbak ya, karena memang di daerah Apaukayan perbatasan pedalaman juga mengalami hal yang sama, penebalan kabut asap.
6: Dengan demikian, saat ini sudah tidak ada lagi penerbangan ke wilayah perbatasan dan pedalaman Malinau. Aji mengatakan layanan penerbangan akan kembali dilakukan setelah kondisi dinilai memungkinkan dan jarak pandang membaik. Kondisi kabut asap juga perlu menjadi perhatian bagi para pengguna transportasi darat dan sungai. Dihimbau kepada penyedia jasa transportasi dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat terbatasnya jarak pandang yang dapat meningkatkan risiko selama perjalanan. Aji mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk berhati-hati dan mengikuti ketentuan keselamatan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara, disiarkan RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 93, kami ulang 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Kualitas udara yang tidak kunjung membaik, pemerintah Kabupaten Malinau memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah hingga 4 September 2026.
0: Karena kemarin kita mencermati pada saat sore itu masih, bahkan agak lebih, suhunya lebih panas. Dan dari hasil pengukuran dari Delha,
6: pemerintah Kabupaten Malinau memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembelajaran jarak jauh diperpanjang selama 2 hari mulai 3 hingga 4 September 2026. Kebijakan ini ditempuh menyusul kondisi kualitas udara yang belum membaik akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut masih berisiko terhadap kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan di sekolah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, yang ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis 3 September 2026 mengatakan, keputusan memperpanjang BDR diambil setelah pemerintah mencermati kondisi udara dan hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh dinas terkait.
0: karena kemarin kita mencermati pada saat sore itu masih bahkan agak lebih suhunya lebih panas, dan dari hasil pengukuran dari DLH bersama BPBD dan Dinas Kesehatan memang kemarin dulu itu ada udara yang baik di jam 10 ke bawah, tapi begitu jam 10 ke atas sampai ke sore itu meningkat kembali. Nah sehingga ya kalau kita lihat secara fisik juga kan terlihat, sehingga kami coba laporkan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil, beliau memerintahkan untuk melanjutkan lagi untuk BDR di 2 hari ini. Ya kita bersyukur tadi malam, tadi pagi ada hujan, ya, harapan kita ya, kondisi udara ini bisa lebih baik, dan di Senin nanti mudah-mudahan nanti mereka bisa sekolah dengan seperti biasa, itu harapan kita.
8: Perpanjangan BDR ditetapkan melalui surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tentang penyesuaian sistem pembelajaran untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. BDR sebelumnya telah berjalan selama 2 hari mulai 1 hingga 2 September 2026 sebelum akhirnya diperpanjang. Satuan Pendidikan diminta memastikan proses pembelajaran tetap berjalan efektif melalui pembelajaran daring maupun pemberian tugas terstruktur sesuai kondisi peserta didik. Orang tua atau wali murid juga dihimbau mendampingi anak selama BDR, membatasi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker apabila harus keluar rumah. Sementara itu, kata Ernest, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyelenggara program makan bergizi gratis atau SPPG agar menyesuaikan pelaksanaan program dengan jadwal BDR. Ading Raflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjaga sumber hidup habitat sungai bersama, PT DBJ menebarkan sebanyak 20.000 benih ikan patin di sungai sesayap dalam upaya kelestarian ekosistem sungai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai terdekat.
9: Pertama, atas nama pemerintah daerah dan Asosiasi Pemancingan Indonesia, apresiasi yang luar biasa kepada PT Damai Bangun Jaya yang sudah melakukan kegiatan CSR-nya dengan menebarkan benih patin sebanyak 20.000 ekor.
10: PT Damai Bangun Jaya, DBJ, bersama Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan

0: kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai tersebut. Direktur PT Damai Bangun Jaya, Hermano, menyampaikan bahwa Sungai Sesayap bukan sekedar aliran air, melainkan sumber kehidupan, tempat masyarakat mencari nafkah, dan bagian tak terpisahkan dari sejarah serta budaya wilayah ini. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab bersama. Karenanya, kegiatan penebaran benih ikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kelestarian ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar.
1: Sejahterakan para nelayan-nelayan kita dan juga mungkin ya menjagalah ekosistem di perairan ini dengan cara menangkap dengan yang tidak benar lah, dengan meracun ataupun menyetrum. Mungkin itu dari kan kita.
2: Kalau ke depan apakah ada lagi nanti?
1: Kita usahakan di setiap tahun kita bantu seperti ini.
2: Apakah ada peningkatan nanti Pak? Ini kan hari ini 20 ribu ya?
1: Iya, mungkin bisa tambah lebih lagi dari di atas 20 ribu.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, yang hadir dalam kegiatan tabur benih ikan tersebut sangat mengapresiasi manajemen perusahaan PT DBJ Malinau dan diharapkan dapat ditiru perusahaan lain pada sektor dan bidang pilihannya.
3: Pertama, atas nama pemerintah daerah dan Asosiasi Pemancingan Indonesia, apresiasi yang luar biasa kepada PT Damai Bangun Jaya yang sudah melakukan kegiatan CSR-nya dengan menebarkan benih patin sebanyak 20 ribu ekor. Ya, ini kalau menurut saya hal yang baru untuk di Malinau khususnya, dan harapan kita ini bisa diikuti oleh pesan-pesan lainnya. Karena pertama kita menjaga perairan kita, baik itu keseimbangan perairan kita, kemudian juga kita mencegah overfishing atau juga mungkin pola penangkapan yang salah. Nah, kalau kita semua melakukan ini, saya yakin perairan kita akan terbaik ke depan, subur, bahkan terpelihara, dan nelayan juga akan menjadi berpendapatan baik, artinya penghasilan baik. Kegiatan ini pastilah tidak mudah karena kita juga dalam ukuran yang masih kecil tadi. Kami mohon nanti kepada nelayan juga sama-sama menjaga kepala desa, sekcam, untuk bisa menjaga lingkungan kita supaya dalam rangka penebaran ini, kalau ada ikan yang kecil, lepas dulu lah.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Dr. Apri Estipadan, menambahkan bahwa kegiatan tabur benih ikan ini sebenarnya adalah stimulan saja. Namun yang paling utama adalah pengawasan aktivitas di sungai.
4: Merupakan bentuk nyata kepedulian dari perusahaan ya, Damai Bangun Jaya. Karena ini untuk pertama kalinya, setahu saya, ada perusahaan yang inisiatif mendatangi kami waktu itu untuk memilih CSR-nya itu dalam bentuk restocking. Kalau memang dengan adanya kegiatan seremonial ini nantinya, kita harapkan supaya bisa menggerakkan hati para mitra-mitra kerja kami yang mempunyai tanggung jawab sosial tadi itu. Restocking ini sebetulnya bukan upaya yang sangat menyeluruh, tapi ini lebih ke stimulan saja sebetulnya restocking. Yang utama sebetulnya bukan restocking, tapi pengawasannya.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mengantisipasi stunting, pemerintah Kabupaten Malinau mengejar cakupan penimbangan balita di atas 85%.
6: Ini rentetan dari beberapa agenda yang sudah kita siapkan, terutama dalam upaya pemerintah daerah penanganan stunting.
7: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan cakupan balita yang datang dan tertimbang di posyandu mencapai lebih dari 85%. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan stunting dan mendeteksi permasalahan pertumbuhan anak sejak dini, target tersebut menjadi salah satu fokus dalam program optimalisasi penggerakan dan peningkatan kunjungan balita ke posyandu yang mulai digenjot pada September hingga November 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, yang ditemui usai rapat koordinasi optimalisasi penggerakan dan peningkatan capaian kunjungan balita ke posyandu di ruang rapat Intulun Kantor Bupati Malinau pada Kamis 3 September 2026 mengatakan, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi real balita yang belum mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara berkala. Menurutnya, masih terdapat wilayah dengan cakupan penimbang yang rendah.
6: Ini rentetan dari beberapa agenda yang sudah kita siapkan, terutama dalam upaya pemerintah daerah penanganan stunting. Nah, nih kita mulai ke akar masalahnya. Pertama, terhadap jumlah bayi yang tertimbang. Nah, kita mungkin dengar dari beberapa laporan kecamatan ada kayak Malang Utara masih 40%. ya, yang baru tertimbang dari 1.247 bayi. Pikir berarti ada sekitar hampir 5

0: ratusan lebih, 600 yang belum berkembang kemana. Ini yang mungkin akhirnya menjadi data yang harus kita kejar dulu. Kita pengen semua bayi yang tertimbang di Malinau itu di atas 85%.
1: Melalui surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tentang optimalisasi penggerakan dan peningkatan capaian kunjungan balita ke Posyandu, pemerintah daerah menargetkan capaian kunjungan balita sebesar 90% hingga 100%. Dalam pelaksanaannya, camat diminta melakukan pembinaan dan pemantauan cakupan kunjungan Posyandu. Kepala desa bersama perangkat desa, RT dan kader juga diminta melakukan validasi data serta kunjungan rumah bagi balita yang tidak datang ke Posyandu. Sementara puskesmas diarahkan memperkuat kapasitas kader dalam pengukuran dan penimbangan serta sistem rujukan bagi balita yang terdeteksi mengalami masalah gizi atau gangguan pertumbuhan. Ernest menilai kunjungan rutin ke Posyandu penting karena perubahan pertumbuhan balita dapat diketahui lebih dini. Pemantauan tersebut memungkinkan adanya langkah pencegahan sebelum kondisi anak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Malinau menjadwalkan penimbangan balita secara serentak pada 3 November 2026 di seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Malinau. Optimalisasi kunjungan Posyandu akan dipantau secara intensif selama September hingga November 2026. Hasil pelaksanaannya selanjutnya akan dievaluasi pada akhir tahun untuk menentukan langkah perbaikan berikutnya. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengelolaan retribusi parkir bandara akan menjadi proyek percontohan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan tahun ini.
3: Nah, dalam hal ini Dinas Perhubungan coba menawarkan PKS dengan bagaimana nanti pola kerjasama kita dengan mereka untuk bisa menerapkan retribusi khususnya parkir yang ada di Bandara Era Besimba.
1: Pengelolaan retribusi parkir bandara akan menjadi proyek percontohan optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan. Seiring rencana perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Malinau dengan unit penyelenggara Bandar Udara RA Besing, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Aji Widodo, menjelaskan fasilitas parkir Bandara RA Besing dinilai sudah cukup representatif sehingga memiliki potensi untuk dikelola sebagai sumber retribusi. Menurutnya, pengelolaan parkir di bandara menjadi salah satu upaya untuk menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor tersebut. Melalui koordinasi dengan pihak otoritas Bandara RA Besing pada Rabu, Haji mengatakan pihaknya saat ini masih memfokuskan pembahasan pada penyusunan perjanjian kerjasama sambil mempersiapkan fasilitas pendukung. Menurutnya, mekanisme kerjasama nantinya akan mengatur pola pengelolaan serta pembagian kewenangan antara pihak yang terlibat. Sebagai gambaran, pengelolaan terminal dan landasan pacu Bandara RA Besing saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Malinau mengarahkan fokus pada potensi retribusi di sisi darat bandara, terutama area parkir kendaraan sebagai pilot project retribusi parkir sebelum skema serupa diterapkan di potensi lainnya.
3: Nah, dalam hal ini Dinas Perhubungan coba menawarkan PKS dengan bagaimana nanti pola kerjasama kita dengan mereka untuk bisa menerapkan retribusi khususnya parkir yang ada di Bandara Era Besimba. Ya, ini kami anggap sebagai pilot project yang mana nanti ke depan kita kalau sudah bisa lakukan yang minimal di bandara, ke depan kami coba akan terapkan juga di fasilitas-fasilitas umum yang masih berkaitan dengan parkir seperti pelabuhan speedboat, mungkin nanti pelabuhan Pelapis, mungkin, dan mungkin nanti ke depannya akan ke juga tempat-tempat pusat ekonomi ya Mbak ya, seperti kuliner, seperti apa saja yang mempunyai potensi-potensi retribusi untuk pendapatan asli daerah kita.
1: Di Sub Malinau menargetkan penerapan retribusi parkir di Bandara RA Besing dapat direalisasikan pada Oktober atau November 2026. Pihaknya memastikan akan melakukan sosialisasi pada masyarakat, khususnya pengguna layanan bandara, sebelum retribusi parkir resmi diberlakukan. Sementara untuk besaran tarif kendaraan roda 2 maupun roda 4 akan mengacu pada ketentuan dalam peraturan daerah atau peraturan bupati yang berlaku. Haji juga mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mempertimbangkan ketentuan tarif parkir yang diterapkan di bandara lain untuk menentukan besaran yang sesuai. Ia menegaskan penerapan tarif tidak dimaksudkan untuk memberatkan pengguna. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sekian Berita Kaltara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz yang baru saja menuntaskan kebersamaan dengan Ruang Berita Aktual Pagi Berita Kaltara. Nah, untuk sesi yang serupa bisa Anda ikuti pada siang hari nanti pukul 13 mendatang. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, setengah putaran yang akan berlalu, kita akan lewati kembali dengan lagu dan info pagi sampai pukul 8 akan hadir Warta Berita dari Pro 3 Jakarta untuk skala nasional yang bisa Anda ikuti nanti. Agnes Monica, bilang saja.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Mendengar single Roller Coaster dari Afgan, nanti akan dirangkai dengan satu filler ya untuk Anda, yang nantinya juga akan mengantarkan kita segera menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Kami juga menantikan untuk pukul 9 nanti Halo RRI menyapa Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Semoga hari ini cuaca berpihak pada kita, terutama yang dominan aktivitasnya ada di luar ruang. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Deteksi ini melahirkan kejujuran.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses.